0: Kalau tiba-tiba
1: ya
0: pagi hari ini dikasih sesuatu sama orang yang gak dikenal. Mungkin karena salah sangka dalam batin kata. Mau ketemu, ini ada kiriman buat Ibu Disa. Padahal bukan Disa NT. Tapi udah dikasih terus dimakan. Terus salah. Gimana rasanya?
1: Ya.
0: Pernah dapat kiriman gitu? Atau mungkin stroke itu apa gitu? Lagi nyanyi itu. Sok, Dis, pernah gak?
1: Stroke. Ya, semoga yang ini stroke beneran.
0: Itu bukan penyakit, ini mah stroke ini.
1: Stroke apa? Stroke atau apa? Dapat ini.
0: Dapat tagihan.
1: Bukan tagihan aku atau misalnya tagihan. Apa?
0: Bu Disa, mohon maaf, ini ada tagihan. Lah, siapa yang pakai?
1: Enggak pernah ya? Sih.
0: Atau mungkin
1: pernah.
0: Ada lain yang datang ke rumah terus tiba-tiba salah. Masih bingung gitu siapa ya di sana ya.
1: Orang yang enggak dikenal. Enggak sih, alhamdulillah enggak pernah karena kan ya nama aku mah maksudnya bukannya jarang ya kayak ya Disa gitu kayak nama asli aku teh kan jarang.
0: Iya.
1: Ya kan nama asli aku kan Yandisa. Jadi jarang ada yang salah sama gitu namanya loh Om. Tapi kalau itu kejadian
0: Yandisa
1: sama aku. Yandisa
0: itu sebetulnya ada ini enggak ada silsilah turunan bareng sama Yong Jaya enggak?
1: Yong Jaya. Sama Yong Ma mungkin ya. Tapi kalau misalnya itu kejadian sama aku dan itu udah keburu aku makan, ya udah balikin lagi aja, maksudnya beliin lagi kalau makanan ya.
0: Iya benar-benar. Ya gitu. Tapi kadang-kadang ada juga yang begitu kali ya, yang salah sasaran. Tapi udah dibayar untungnya. Udah bayar bingung kan mau gimana? Kita enggak ya, tapi kalau kita jahat mah ya akan kita terima aja gitu. Tapi kalau kita masih punya empati, masih punya rasa mah mungkin Bapak biasanya salah deh Pak, bukan ke saya Pak, saya gak pernah mesen. Ini ya, tapi misalnya kiriman gitu. Nah, kita gak tahu ngirim siapa. Misalnya kirimannya adalah secret admirer.
1: Wow.
0: Pernah jadi secret admirer, Dis?
1: Pernah ada yang ngirimin sih kalau ke aku. Gak ada namanya tapi buat aku.
0: Bunga?
1: Bukan.
0: Masih ada bunganya sampai sekarang?
1: Masih ada.
0: Oh, nah itu menjelas satu.
1: Masih cinta soalnya.
0: Iya.

0: 101,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Pernah gak sih ingin pisah terus pengen ngomong? Berat banget buat ungkapin dan nyatain. Eh bukan nyatain sih, ungkapin sama apa namanya? Ngomongnya gitu.
0: Pernah ya, mau ya? Oh enggak. Enggak pengen pisah.
1: Pisah mau pisah aja. Oh. Gak usah dilama-lama. Misalnya, duh mau pisah.
0: Tapi gak enak sama dia gitu. Enak,
1: dia tuh lagi gini. Ah hajar weh orang. Karena kalau semakin dipaksain makin gak bener.
0: Enak ya, bener-bener.
1: Makin timbul daging jadi.
0: Daging jadi lah.
1: Ya tapi kita mah, ya cobalah kalau misal memang kita lagi mumet dalam hubungan asmara gitu ya. Jalan-jalan ke kaki lima coba. Enak tuh.
0: Ketemu sama pedagang, ngobrol gitu ya. Nah, tapi ingat nih warga Bandung, kalau menemukan pedagang kaki lima atau PKL kembali berjualan di atas trotoar setelah ditertibkan, sekarang ada kanal khusus loh untuk melaporkannya. Satpol PP Kota Bandung menyediakan laporan pengaduan masyarakat yang bisa digunakan warga untuk melaporkan berbagai pelanggaran ketertiban umum termasuk PKL yang kembali menggunakan trotoar.
1: Laporan ini disampaikan melalui WhatsApp di nomor 087804840000.

0: 08. Ini untuk membuat laporan pengaduan Satpol PP Kota Bandung. Jadi layanan ini gratis alias tidak dipungut biaya spesial pun. Kepala seksi, wow seksi apa nih?
1: Seksi konsumsi.
0: Seksi ketertiban. Umum Satpol PP Kota Bandung, Ibu Sukma Kencana Putra. Harusnya Putri ya. Kan Sukma Kencana Putri harusnya. Oh, harusnya Ibu Sukma Kencani Putri. Kalau Kencana Putra.
1: Ganti-ganti nama orang aja.
0: Ini pastikan nih Ibu Sukma tuh bilang. Laporan masyarakat akan ditindaklanjuti petugas di lapangan. Yang juga penting identitas pelapor dijamin dirahasiakan. Oke Bu, Ibu Sukma sebagai Kepala Seksi Ketertiban Umum Satpol PP Kota Bandung.
1: Ya.
0: Itu kalau misalnya ada PKL di atas trotoar. Kalau misalnya ada spanduk yang menghalangi jalan, misalnya baliho menghalangi di trotoar jalan, itu boleh kita rusak gak Bu?
1: Ah rusak
0: boleh.
1: Aja.
0: Boleh ya?
2: Ada loh konten kreator yang
1: yang nyabut-nyabutin ya.
0: Gitu. Cuman kan kadang-kadang pedagangnya diamanin, tapi yang itu diemin. Padahal nggak ada apa namanya nggak ada izin ya. Gimana nih pertanggung jawabannya Bu Sukma?
1: Benar. Nah Bu Sukma saya juga mau nanya nih, kalau pedagang kaki lima yang di atas trotoar itu harus ditertibkan, gimana kalau yang trotoar di atas PKL?
0: Keren. Saya setuju Bu. Saya angkat Ibu jadi ketua Satpol.
1: Satpol apa? PP?
0: Satpol Pupu.

Sejak tahun 2013 dari tangan Mas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan. 91.7 FM.

0: lagu diminta sama Om Bang Bang.
1: Kang Bang Bang.
0: Kita coba cek dulu si Pepi.
1: Pepi, kenapa Pepi dengerin kita juga? Biasa, dia mau manggung ya. Hari
0: besok.
1: 9,
0: 10.
1: 9.
0: 10. MC-nya istrinya Desta. Iya. Gitu. Coba-coba
1: ketemu. Aku lihat tanggal 9.
0: Dari, masa sih? Soalnya dari tayangan ini yang satu ada di Instagram itu bisa jam 10. Jam 10, tanggal 10 katanya. Atau tanggal 9 jam 10 ya.
1: Iya.
0: Raden Pam, selamat pagi di Gatsu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Bandung, Rabu menggebu. Yes. Doanya buat Om Awong, Tedisa sama Bung Jojo sehat selalu. Amin.
1: Amin. Doa yang sama ya.
0: Rezekinya makin laris job MC-nya. Amin. Request lagunya Devki Halif barusan kita puterin bareng sama Ariel, Cinta yang Diam. Kirim salamnya buat Kang Ramdut, Kang Eko Fahri, Kang Johan Tasik. Hatur nuhun.
1: Sami-sami.
0: Terima kasih banyak Kang Johan. Ya. Kita jalan-jalan dulu.
1: Kemana?
0: Kang Johan, Kang Beng.
1: Kang Beng Beng, makanya aku Kang Johan. Iya,
0: salamnya buat Kang Johan. Kita mau jalan-jalan ke ini, ke mana?
1: Taiwan.
0: Taiwan.
1: Hiya.
0: Taiwan tuh iya gitu ya. Taiwan tuh sama Hong Kong sama ya? Beda. Beda Taiwan sama Hong Kong? Taiwan Hong Kong beda sama.
1: Ah, nanya gitu ke anak IPA. Enggak tahu om aku kan IPA. Wae.
0: Arek ngomong gitu. Jadi ada seorang mahasiswa di Taiwan mendapatkan sambutan gak biasa saat menjalani hari pertamanya di kampus. Bukan cuma senior, dosen atau teman sangkatan yang menyambut, tapi juga puluhan monyet. Nah ini, jadi kejadian ini jadi perhatian banyak orang nih, karena sejumlah monyet itu terlihat berada di sekitar area kampus dan seolah ikut menyambut kedatangan mahasiswa baru.
1: Dan
0: maba ya.
1: Ya, situasi ini tentu bikin pengalaman hari pertama kuliah jadi berbeda dari biasanya ya. Kisah ini pun jadi momen unik yang memperlihatkan kalau pengalaman jadi mahasiswa baru ternyata bisa datang dalam bentuk yang gak terduga. Gak heran, netizen bilang pemandangannya kayak Planet of the Apes versi kampus.
0: Ini keren nih, jadi monyet juga pengen dianggap mahasiswa.
1: Iya
0: gitu kan? Jadi kan selama ini kan ada juga yang berharap petinggi-petinggi, terus kalau lagi ngobrol sama mahasiswa kan ada yang ngomong, apa lu monyet? Katanya gitu, ada. ada yang ngomong gitu.
1: Emang ada. Nah ini monyetnya datang beneran nih.
0: Yang mana?
1: Ya yang ini.
0: Iya benar. Oh ya di sini.
1: Yang di sini. Oh. Ya ini juga datang nih. Nih, ngomong bentar, depan mic nih.
0: Belum.
1: Nih.
0: Belum jemput anaknya tuh.
1: itu batas suami saya, Pak.
0: Nah, semua di sini kita monyet ya?
1: Iya.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa dalawan.
1: 91.7 FM. Feel good.

Untuk merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu regenerasi kulit, harga satu sangat-sangat natural cream, Rp40.000 aja. Kalau persediaannya masih ada, langsung datang aja ke Fox Ready Bandung di Abadi Raya 12C Gigir Kalong Bandung. Ya, sekali lagi ya, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Bantuan beras diperpanjang hingga Desember. Bos Bulog, stok siap. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Pemerintah memperpanjang penyaluran bantuan pangan beras hingga Desember 2026. Keputusan ini diambil setelah rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Senin 7 September. Bantuan yang sebelumnya berjalan hingga September akan dilanjutkan untuk Oktober, November, dan Desember. Program ini menyasar sekitar 33,2 juta keluarga penerima manfaat, khususnya keluarga yang masuk kategori desil 1-4. Setiap keluarga mendapatkan 10 kg beras per bulan. Sementara itu, Direktur Utama Perumbulok, Ahmad Rizal Ramdhani, memastikan stok beras pemerintah dalam kondisi siap untuk mendukung penyaluran hingga akhir tahun. Bulog menyebut stok beras pemerintah mencapai lebih dari 4 juta ton, ditambah jaringan gudang yang tersebar di berbagai daerah untuk mendukung distribusi. Perpanjangan bantuan ini juga menjadi langkah antisipasi pemerintah menghadapi potensi El Nino, yang dikhawatirkan bisa memengaruhi ketersediaan pangan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Jadi, bantuan beras untuk masyarakat penerima manfaat dipastikan lanjut sampai Desember 2026, dan Bulog menyatakan stoknya siap untuk disalurkan. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembali seru-seruan dengerin Pagi Bandung bersama Awang Irfan dan Disha Ardiwinata.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.

0: Mana nih? Ke Inggris Liverpool.
1: Wih, YNWA, YNWA. You'll never walk again.
2: Ya dong. Ya, Jojo marah langsung nih. Sebagai fans.
3: Dengerin kita di Pagi Bandung, cuma di Fox Radio Bandung.

0: Asu Radio Bandung Feel Good.
1: Selamat pagi buat teman-teman di live TikTok. Terus tadi sih ada yang apa namanya?
0: Yang apa, Om?
1: Yang dengerin kita tuh Emon dari tadi pagi tuh.
0: Ah, Emon.
1: Jam minum udah ngomong.
0: Si ayah sok L.
1: Ayo ah, sok on air. Kayak jam 7, Bro. Jam 7. Sok kurang deh jam genep. Tapi sajmannya dibayar ku ente.
0: Sok gimana Emon? Mau enggak Emon? Kita siaran dari jam 6 tapi sejamnya dibayar sama Emon, sok. Kan sejam kita teh sejuta lagi.
1: Alhamdulillah. Terima kasih buat teman-teman di live TikTok juga sudah gabung sama kita. Kalau mau request dari sekarang jangan sampai lama-lama numpuk gak keputar aja. Terus sakit. Terus asam lambung. Ah, udah semuanya. Kerasa semua tuh. Sekarang kita mau baskom dulu, bahas komentar yang
0: baskom
1: mana, Jo?
0: Baskom yang mana, Jo?
1: Kemarin yang terakhir itu yang itu.
0: Banyak.
1: Kemarin mah ini. Kemarin yang motor ya? Kemarin motor. Nah, sekarang itu aja bawahnya sekarang. Mulkan apa? Mulkan let-let ya? Ini yang cowok.
0: Oh iya, Mulkan let-let.
1: Nah, jadi ceritanya nih si Mulkan let-let ini
0: ada kayak pegawai di warteg gitu ya.
1: Kayak siapa?
0: Mukanya kayak Dul Jailani. Terus iya mirip banget loh. Kamu kebayangkan Dul Jailani dengan gondrongnya, rambutnya pirang, diikat.
1: Ini nasi uduk ya.
0: Mukanya mirip banget sumpah.
1: Ini penjual nasi uduk pindang tongkol nih.
0: Nah, terus dia bilang gini, "Bang Dul Jailani lagi gabut," katanya. Apa nih namanya? CEO nyamar jadi nasi uduk.
1: Tukang nasi uduk. Dia bilang, "Oh, ini dari Extreme Merch." Dul katanya. Dul kolak. Buat sakit perut ya. Dul kolak itu buat sakit perut kan.
0: Ini sampai Tisa Biadinya komen juga di sini.
1: Mana?
0: Ada. Terus kata Tisa Biadinya gini, "Tisa lagi masak nasi ya, Bang."
1: Dul Jela ini tidak, tapi Dul Jaina Jaya.
0: Jaya Jatul Jayaji.
1: Ini beneran mirip lagi katanya.
0: Terus ada netizen yang bilang gini, "Tapi ini kalau potong rambut jadinya Faang Wali."
1: Tapi berapa? Tapi ada bener dis yang ngebuktiin bahwa beberapa kali kesini emang mirip banget katanya.
0: Iya ya. Ini di mana ya?
1: ini saya curiga nih kata siomay kayak siomay bonbon kata. Saya curiga ini sama Dani nih.
2: Sama Dani.
1: Saya curiga sama Dani. Maksudnya gimana?
2: Ya maksudnya kemana-mana.
0: Kemana-mana mungkin ada di mana-mana jadi dulunya.
1: Iya.
0: Terus ada yang bilang dari samping ngedul banget ngedul.
1: Suaranya sama katanya. Emang ada suaranya Ijo?
0: Coba dengerin ada suaranya emang.
1: Ada gak?
0: Oh iya
1: bener. Dul Jela ini bukan Dul Jela Langkung.
0: Terus ada lagi Dul Gilani ini mah katanya. Dul Jela ini tidak, Dul Kempul ya.
1: Oh katanya memang ada di dunia ini katanya ada memang 7 orang yang mirip sama kita.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Dul Jalani tidak, Dul Gondal Gandul.
1: Dul
0: Gondal Gandul.
1: Ini ada yang ngomong sialan yang komen Dul Kolak. Nanti Dul banyak Jalan. Berita sama Dani. Dul Gondal Gandul. Dul pacarnya Tisa Birahi, bukan, tapi Dul pacarnya Tisa Birahi.

0: teman Fox ya. Kalau kamu kayak ngerasa sering banget nyeri sendi, encok, pegelinu, cobain deh pakai yang namanya powder sanga-sanga. Jadi powder sanga-sanga tuh bisa digunakan bersama minyak balur sanga-sanga. Bisa membantu meredakan pegelinu, encok, dan nyeri persendian. Dan harga satu bungkus powder sanga-sanga itu adalah Rp75.000. Kamu bisa dapetin powder sanga-sanga di Fox Radio Bandung. Dan sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari sanga-sanga. Sanga-sanga facial wash, face cream, dan face mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena sanga-sanga facial wash, face cream, dan face mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Fox Radio Bandung.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Hari ini tanggal 9 itu berarti nomor cantik.
0: Yes, 99 angka cantik.
1: Angka cantik. Yeah. Berarti kalau di marketplace udahlah sangat-sangat sekarang lagi kasih promo gede-gede aja ya.
0: Betul.
1: Hari ini pun kan ada relaunching.
0: Launching yang travel size ini kemasan keren. Kita yang baru. Kalau menurut aku kayak lebih elegan
1: karena
0: ini.
1: Karena kemasan bagus. Yang gede yang maksudnya yang 100 mili cuma ini lebih kecil aja jadi 30 mili.
0: Yeah.
1: Coba dicek aja di marketplace. Udah ada marketplace sudah ya? Kalau enggak di Fox aja beli.
2: Iya, Fox aja dulu.
1: Di Fox aja dulu.
0: Dan kalau kamu mau cobain maskernya, si face masknya ini, terus juga si natural cream, facial wash, jadi sangat-sangat skincarenya. Boleh hubungin aku, Om Awang apa Jojo.
1: 40 ribu loh, 40 ribu.
0: 40 ribu kalau untuk face mask, yeah. Untuk facial wash, dan juga untuk natural creamnya ya.
1: Jadi kalau si facial wash ini kita bukan tube, tapi kita pakai apa namanya? Pakai pam pijitan gitu enak, pijitan tekenan gitu ya enak ya.
0: Cocok buat ibu-ibu kayak aku yang nyarinya tuh yang bagus. Bener. Tapi harga terjangkau ya. Dan yang penting adalah alami.
1: Herbal.
0: Udah bener.
1: Herbal. Udah coba cek aja Rp40.000 loh. Jarang-jarang. Kita ya. Stoknya dikit lagi nih makanya buruan.
0: Cie. Dan gak usah ngomong, aku mah udah tua. Kata siapa yang namanya ibu mah gak mengenal batas usia.
1: Betul.
0: Sama kayak yang satu ini, seorang ibu bernama Ada Kiting. Jadi ayah tawan tuh ya?
1: Ada.
0: Ada Kiting. Ya, ada apa enggak nih?
1: Ini ibunya Ari Kiting.
0: Ada Kiting. Ini membuktikan kalau jadi seorang ibu enggak mengenal batas usia. Di usia 98 tahun, dia memilih pindah ke panti jompo Mossview Care Home di Liverpool, tempat putranya Tom Kiting yang saat itu berusia 80 tahun sudah lebih dulu tinggal. Ada memutuskan ikut tinggal di sana supaya bisa tetap dekat dengan putranya.
1: Bedanya cuma 18 tahun loh, ibu sama putra.
0: Oh iya ya.
1: Keduanya pun kembali menjalani rutinitas sederhana bersama ya, seperti ngobrol sama Luis Saha gitu. Luis Saha. Udah enggak ada di Liverpool Saha.
0: Oh, Liverpool.
1: Oh, Luis Saha kalau yang di Os ini ya, salah.
0: Oh, salah.
1: Liverpool. Masih Liverpool enggak kan?
2: Udah enggak
1: ya. Jadi keduanya pun kembali menjalani rutinitas sederhana berdua dan bersama gitu. Mereka juga menghabiskan waktu dengan bermain, ya jalangkung gitu. Terus minum teh dan juga menonton TV bersama nih teman Fox. Saat ditanya alasan dirinya ikut pindah, ada memberikan jawaban sederhana yang kemudian banyak dikenang. You never stop being a mom. Wah, artinya apa, Dis?
0: Kamu tidak akan berhenti menjadi mama. Benar kan?
2: Betul.
0: Iya, kamu tuh tidak akan pernah berhenti menjadi seorang ibu sampai kapanpun. Oh,
1: biasanya mereka udah pada tua. Aku pernah lihat tuh gambarnya, Cok.
2: Iya.
1: Si postingannya.
0: Iya, jadi anaknya udah tua, ibunya juga tua, sama-sama di panti jompo gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya, terus yang motonya juga tua tuh pasti. Teman-temannya juga.
0: Iya,
1: 98 pak. Tahun ya? Berapa
0: 98.
1: Anaknya 80 tahun.
0: Tapi kalau Awok Irfan nih ya ceritanya kan, kita kan enggak tahu ya, aku juga mungkin di nanti sama si Kayla dimasukin ke panti jompo mungkin ya. Terus ternyata kita ketemu lagi nih. Aku Jojo Om Awong di panti jompo. Nanti kita berkumpul lagi.
1: Kalau bisa,
0: mau ngajak main apa tuh? Mau ngajak apa nih kalau kita kumpul nanti di panti jompo?
1: Main apa?
0: Iya, kan ini kan kegiatannya
1: nonton TV.
0: Ini kan anak sama ibu ya kan. Nah, kalau kita nih udah tua-tua Om Awong di sini lagi, iya, Jojo.
1: Kalau misalnya ingatan kita masih bagus ya, Jo. Disa apa kabar, Dis? Gitu. Kita mainnya paling comberan ya. Tapi kalau Disa mungkin panti jompo. Kalau kita berdua enggak ke panti jompo, Dis. Panti pijat.

0: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @ Klemihuis _. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: 91.7 FM. Feel good.

0: 91,7 FM Voxer di Bandung, feel good, radinya sangat-sangat.
1: Aku kan lagi ngobrol sama yang di live TikTok.
0: Dari kutus-kutus, gak apa-apa. Itu kan kedekatan kita bersama teman-teman di live TikTok. Gitu. Selamat pagi buat teman-teman live TikTok. Selamat pagi buat...
1: Good morning yang di TikTok, sudah join.
0: Aduh. Betul, terima kasih banyak sudah share pagi hari ini. Keberadaannya untuk bisa support kita sampai tepat jam 9 nanti.
1: Betul, dan kita ngomongin
0: ada cerita unik ini. Ada seorang cowok membagikan cerita unik saat menghabiskan akhir pekannya dengan membersihkan rumput di sekitar rumah. Gak disangka aktivitasnya itu membuatnya mendapat sedekah berupa nasi hangat dari seorang perempuan yang melintas. Tambah seriji.
1: Ya lucu lah, dia disangka aja yang lagi bersih-bersih, padahal kan emang lagi bersihin rumah yang punyanya. Nah si cowok itu ngaku memang terbiasa membersihkan halaman rumah, termasuk membabat rumput di sekitar rumah. Penampilannya itu rupanya membuat seorang perempuan yang melintas mengira dirinya sebagai tukang cabut rumput keliling. Meski sedekah itu disebut salah sasaran, si cowok itu tetap mengapresiasi kebaikan sang pemberi. Pernah gak kayak gitu? Karena gini ya, banyak kan yang kejadian datang lusuh gitu ya, kebang gitu kan.
0: Ternyata CEO ya.
1: Ternyata dia tuh makanya jangan melihat orang tuh dari tampilannya, dari luarnya. Kalau aku kan kebalik ya, tampilan kayak gini. Padahal kan aku aslinya ustazah.
2: Masya Allah.
1: Hadirin yang dimuliakan Allah. Hadirat maksudnya.
0: Salah,
1: karena orang tuh gitu om. Kan biasanya kelihatannya gimana, ternyata hasilnya enggak. Nah itulah, don't judge a book it's by cover, Tea Gening.
0: Makanya ustazah pakai celana pendek.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

0: penggerebekan pabrik tembakau sintetis di Bandung Barat. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
2: Fox News.
1: Fox News.
0: Jajaran Polres Cimahi berhasil membongkar keberadaan laboratorium gelap atau clandestine lab pembuat tembakau sintetis yang memanfaatkan sebuah rumah kosong di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Dari penggerebekan tersebut, pihak kepolisian menyita barang bukti berupa tembakau sintetis seberat 150,8 kg dengan estimasi nilai ekonomi mencapai 15 miliar rupiah. Kapolres Cimahi AKBP Moh Faruk Rozi mengungkapkan, pengungkapan kasus ini bermula dari laporan warga sekitar yang mencurigai adanya aktivitas misterius di rumah kosong tersebut. Dalam penggerebekan ini, dua orang tersangka berinisial RM alias Reza 30 tahun dan AI alias Arif 31 tahun berhasil diamankan. Kedua tersangka diketahui sudah mengoperasikan laboratorium haram ini selama kurang lebih 1 tahun, dengan jangkauan pemasaran meliputi wilayah Bandung Raya, Makassar, Surabaya, hingga Bali. Selain menyita 150 kg tembakau sintetis siap edar, polisi juga mengamankan berbagai alat produksi seperti timbangan digital, cairan etanol, kompor listrik, hingga mesin perekat. Polisi menyebut pengungkapan pabrik gelap ini berhasil menyelamatkan lebih dari 620 ribu jiwa dari ancaman bahaya narkotika. Saat ini, kepolisian masih terus melakukan pengejaran terhadap satu pelaku lainnya berinisial NM yang diduga bertindak sebagai pengendali utama jaringan ini. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara hingga pidana seumur hidup. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin Awang Irfan dan Disha Ardiwinata di Pagi Bandung.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: Ini spesial buat teman Fox yang suka dengan wanginya maca. Boleh dong pakai face mask. Ini bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, mengangkat sel mati dan kotoran. Harga satu face mask ini lagi promo nih ke Fox boleh. Kita ke Awong, ke Disa, ke Jojo boleh Rp40.000 selama persediaan masih ada. Sementara buat kamu yang memang mau ke Fox boleh langsung aja ya. Dan sangat-sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Oke, abis ini Ijan Mandagi nemenin kamu di Selekta Indonesia.
0: Betul.
1: Jadi buat kamu yang pengen request lagu Indonesia ya, silakan abis ini barengan sama Ijan Mandagi. Yang nontonin live TikTok kita,
0: terima kasih
1: hai,
0: banyak.
1: Hai, terima kasih loh. Atur
0: nuhun, ketemu lagi besok berarti ya. Jam 8 sampai jam 9 seperti biasa, 1 jam aja kita cukup. Tadinya kita mau 2 jam.
1: Tapi
0: baterainya ngedrop. Alasan. Udah.
1: Ya sudah, kita mau pamit ya. Udah. Om Aung, silakan untuk menutup.
0: Iya. Kemarin tuh si Bapak teh.
1: Tuh, ada lagi cerita, ey.
0: Pas pulang, Jo.
1: Kenapa, Om?
0: Bapak teh lagi di depan aja. Lagi duduk sama si Mama. Saya pulang kan? Pulang sore kan, Jo?
2: Iya.
0: Habis meeting itu. Terus bilang si Bapak teh, "Wong, ini Bapak punya tanah di pot," katanya. Punya tanah di pot. Bingung mau bikin mall atau bikin rumah ini.
1: Bikin gaduh aja, Pak.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Hari Rabu harus kamu buat menyenangkan teman Fox ya. Ijan Mandagi, nemenin kamu sampai jam 11 nanti di Selekta Indonesia. Waduh, hujan lagi kemarin tiba-tiba. Tapi hujannya tuh cuma di daerah Soekarno-Hatta. Pas lewat-lewat pulang ke rumah di jalan Kiara Condong, kering, motor basah.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

Radio Mojaman FM Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Selamat pagi teman Fox. Kabarnya gimana hari ini kemarin? Kalau izin mandagi tadi udah dibilang kena sedikit hujan. Motorku baru kena ngerasain hujan. Yes, jadi semoga hari ini diberi kelancaran dalam ngelakuin apapun yang kamu lakuin teman Fox. Asal dimulai dengan senyuman, tularin sama teman-teman sebelah kamu, biar yang lainnya juga pada senyum-senyum sendiri. Senyum-senyum sendiri belum tentu kurang setengah ya, tapi ya ngebuat energi positif sekitaran kamu. Kalau usaha ijan buat kamu, ya udah request aja 081224774917. Request lagu bahasa Indonesia favorit kamu sampai jam 11 nanti teman Fox.

0: jalan di Pasar Baru. Enggak, Deng, aku mau ngomong jalan-jalan jadi pantun. Enggak. Jalan-jalan di Kota Bandung tuh jadi hal wajib ya buat para teman-teman yang dari luar kota untuk datang ke sini, bener kan ya? Kalau misalnya kita liatin, banyak banget plat-plat nomor lain, apalagi long weekend di sini. Aduh, tapi kebetulan aja kita orang Bandung jadi menikmati tiap hari ya. Mau itu macet, mau itu lagi ada banjir-banjir dikit, tapi kita tetap enjoy sebagai warga Bandung, bener kan ya? Kalau Ijen kalau berangkat gitu keluar kota gitu pengen cepat pulang ke Bandung, nggak tahu kenapa. Ya tapi tetap aja kalau keluar kota mau jalan-jalan mau kemanapun kamu harus siap sedia yang namanya sangat-sangat travel size klasik. Kenapa? Karena itu tuh penting banget menurut Ijen Mendagi, udah compact kamu bisa masukin ke dalam tas kamu, terus kamu bisa pakai jalan-jalan kemanapun itu. Kalau misalnya kamu mabok darat, udara, laut. Selatan, enggak laut selatan, udara laut. Kamu boleh langsung aja pakai yang namanya sangat-sangat travel size klasik. Ini serbaguna banget. Harganya satu botolnya 30 mili Rp65.000 aja. Kamu bisa dapetin sangat-sangat di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus rajikan Babe Bambang Pranoto.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.

ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu lewat langkah kecil ini Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga.

Sekarang Ijan mau siapa-siapa yang udah masuk di 08122477417 ya. Makasih lo udah WhatsApp, menyenangkan sekali dari awal. Seperti biasa ada Kak Abai di Bekasi. Katanya kalau hujan sebagian bisa jadi cuma modifikasi cuaca doang, Kang. Sebab Bekasi mah panas pol, iya juga ya. Sebagian juga enggak di Bandung gitu. Maksudnya sebagian teh di daerah tertentu aja. Aku jalan pulang, Ijan jalan pulang, kering, kerontang jalan yang terbentang. Pengen request lagunya Kenangan Terindah dari Samson, salah satu lagu favorit Ijan sepanjang masa selain Nyeliodra pesan terakhir ya. Atau nuhun Kang Ijan, sami-sami. Ini ada Fahri, kata Fahri. Sampurasun Bung Ijan, rampes Fahri. Di Ciamplas cerah, Selekta Indonesia mau request lagunya Perunggu Canggih. Terima kasih udah Ijan puterin ya. Tenani, pagi Kak Ijan, Nani di Cicahem. Hadir lagi pengen dengerin lagu Matahari dari Agnes. Udah Matahariku ya, udah Ijan puter. Untuk Aros, Chandra, Apo, Johan, Dedeng, Eko, Fahri, Beng Beng dan semua teman Fox. Untuk Kak Ijan sehat selalu, dilansirkan rezekinya. Terima kasih dibacakan dan di play lagunya. Ada Kak Marianti. Kita Kak Marianti di Cimahi mau request Pas Band yang Jengah, baru aja Ijan puterin. Lagunya buat semua aja yang lagi pada dengerin, makasih. Sama-sama. Kak Yuda, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Kak Ijan, saya Yuda dari Kisaranten Bina Harapan. Mau request lagu dari Tere, Tak Ingin Usai. Salam sapa buat Alkru Fox Radio, semua teman Fox aja. Semoga sehat selalu dan lancar segalanya. Spesial buat diriku sendiri aja. Semoga sehat selalu dan diberikan diberikan makfiroh, taufik hidayah, inayah, karunia anugerah, berkat, berkah, rahmat dan rezeki. Amin ya rabbal alamin ya. Hanupis kakak, sami-sami. Kamu sa, kata kamu saya pengen grass rock. Widi, udah jangan puterin ya. Semoga Indonesia baik-baik aja, khawatir diuji terus. Pasti, pasti baik-baik aja. Yang penting kita ngebuat suasana sekitar kita baik-baik aja dulu aja. Dari lingkup yang paling kecil, nanti bakalan ular ke lingkup yang gede.

Cuman Fox, kalau misalnya Ijen bilang ke kamu gitu, eh, kamu kok udah jarang kelihatan, tapi kok mukanya hinyai. Hinyai, hinyai teh, hinyai itu apa? Kok geli sendiri ya? Hinyai itu ya begitulah, mengkilat gitu ya, kayak kotor-kotor gitu. Ya jadi kalau misalnya kamu beres naik motornya, coba bersihin, kan kadang juga bersihin pakai apa namanya itu, tisu basah. Ternyata ada yang bilang nggak boleh itu kalau dilap langsung pakai tisu basah, katanya alkoholnya bla bla bla bla, nggak tahu benar nggak tahu enggak ya. Cuman kalau mau pakai cara aman, gampang banget, beres memotoran, sisihin waktu 1-2 menit lah buat cuci muka, pakai sangka-sangka facial wash udah paling benar. Kenapa? Karena sabun wajahnya tuh herbal, men, herbal, herbal tuh udah alami, bukan vetivera ya, alami dengan aroma jasmine. Jadi bisa membersihkan kulit wajah, melembabkan dan mencerahkan kulit wajah. Dan ini lagi promo. Harga satunya cuma Rp40.000 aja. Kapan lagi? Tapi belinya harus kesini ya, Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe, Bambang Pranoto.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jelang duel El Clasico Indonesia, Persija versus Persib di Super League 2026-2027. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
1: Atmosfer sepak bola tanah air dipastikan mendidih pekan ini. Laga berjuluk El Clasico Indonesia yang mempertemukan dua rival abadi Persija Jakarta dan Persib Bandung siap digelar pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menatap laga sengit pada pekan kedua Super League 2026-2027 ini, kubu Persib Bandung dipastikan datang dengan kepercayaan diri tinggi. Modal manis kemenangan 3-1 atas PSM Makassar pekan lalu menjadi suntikan motivasi berharga bagi skuad Pangeran Biru. Pelatih Persib Igor Tolik menegaskan timnya sangat antusias menghadapi tekanan besar di GBK. Tolik mengungkapkan, laga derby seperti ini bukan sekedar mengejar 3 poin, melainkan pertaruhan gengsi demi membahagiakan jutaan pendukung setia mereka. Boboto. Tak kalah garang, kubu Persija Jakarta juga berada dalam kondisi siap tempur. Usai mencuri kemenangan 1-0 di markas Borneo FC pada laga pembuka, pelatih Macan Kemayoran Shin Tae-yong mengumandangkan janji untuk tampil jauh lebih agresif di hadapan puluhan ribu Jakmania. Dengan performa impresif dari para pemain bintang kedua tim, duel taktik antara Shin Tae-yong dan Igor Tolik di Super League musim ini diprediksi bakal berlangsung ketat dan sengit sejak menit awal. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin Ijan Mandagi di Selecta Indonesia.
3: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio, dan visit www.foxradio.com.

dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Ijen Mandangi masih nemenin kamu teman Fox, Selekta Indonesia. Masih ada sekitaran 1 jam. Requestannya juga masih jangan tungguin. Kalau misalnya hari ini kamu mau ngapain, boleh deh kasih info. Oh iya, di sekitaran rumah kamu juga ada apa gitu, kasih info, bisa ada macet atau ada apa, kabarin ya.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

Masih bareng di Jerman lagi teman Fox di Selecta Indonesia ya. Tapi kalau misalnya kamu pengen masih nge-request, masih jangan tungguin. Wait ya, aku benerin dulu ini sebentar. Nah, ada suaranya ya. Kalau misalnya kamu mau request, masih jangan tungguin teman Fox. Tapi sekarang mau sapa-sapa yang ada di TikTok ya. Yang ada di TikTok teman Fox. Wait, ini ada Kailin. Ya, Kailin tunduhan euy. Dikapai enggak aku enggak ngopi, Kailin. Ada Kailin, terus ada Temia. Temia pengen lagunya Teh Hijau ya dari Tulus, Maca. Terus ini pengen aku pengen Rizwan Fadila featuring Nabila. Siap, bentar lagi jangan puterin ya. Ini yang lagi di TikTok loh ya. Terus banyak yang gabung. Ai mau request boleh Kak Ai? Boleh dong ya. Masih jangan tungguin. Requestannya mau di TikTok atau mau di WhatsApp, pokoknya mah gaskeun.

0: Fox, kalau misalnya Ijan tanya sama kamu ya, kamu kalau misalnya mau liburan, lebih milih ke aduh batuk, lebih milih ke gunung, ke laut, atau ke mall-mall yang ada di kota-kota? Ayo loh, pertanyaannya sering kan ya. Tapi masih penasaran aja, kalau Ijan Mandagi gak tahu, lebih seneng yang deket-deket aja gitu. Lebih seneng yang deket-deket aja karena apa ya? Karena yang pertama Ijan mabok. Bukan mabok itu, mabok perjalanan gitu. Jadi bisa ditanyain lah kalau misalnya mabok perjalanan tuh kayak apa. Jadi kalau si kloset tour gitu, si kloset manggung, Ijan selalu duduk di depan dan selalu apa? Minum antimo supaya nanti bangunnya pas makan doang. Tapi kan kalau kita di perjalanan gitu, kerasa gak sih kalau keringet-keringetnya tuh ngebuat kita jadi lengket, men. Iya benar, lengket banget badan tuh. Aduh, bahasa Inggrisnya mah cepel ya. Jadi kalau misalnya cepel gitu, enak banget mandi, tapi mandi dengan sabun yang spesial. Sabun Kaliku, Kaliku Klasik. Wah, jadi ini tuh dari ekstrasi minyak sanga-sanga teman Fox. Mengatasi panu, gatal-gatal. Kan itu tuh kalau gesekan-gesekan antara keringat dan kulit itu bakalan gatal ya. Pengalaman. Jadi harga satu sabun Ultimate Kaliku Kaliku tuh cuma Rp35.000 aja. Kamu bisa dapetin sabun Kaliku Kaliku Klasik di Kimia Farma, Century ke-24 dan Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik dan ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak tanamila tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga sing ada lawan.

5,5 FM Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat, teman Fox. Jadi, Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi pada Rabu dini hari ini ya, teman Fox. Jadi, erupsi terjadi pada pukul 00.47 WIB dan terekam melalui seismograf dengan amplitudonya maksimum di 51 mm. Kepala Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, Suwarno mengatakan erupsi berlangsung selama 28 detik ya. Jadi meski visual letusan tidak terlihat, aktivitas erupsi tetap tercatat melalui peralatan pemantauan vulkanik. Jadi hingga Rabu, status Gunung Anak Krakatau masih berada pada level 3 atau siaga. Kita doakan yang terbaik, teman Fox ya. Kita percaya kalau Tuhan punya rencana di balik semua itu. Ya, kita berbenah aja. Tetap kita jaga alamnya dengan dengan gestur-gestur kecil dulu aja sih. Buang sampah jangan sembarangan, itu aja dulu deh, ngaruh gerak.

0: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan meredah? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
3: 11 siang.
2: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
3: Selekta Indonesia.

0: Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau mulai melandai, status masih level 3. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Kabar terbaru dari Selat Sunda, aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau dilaporkan mulai melandai secara bertahap. Meski demikian, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PMVMG menegaskan status Gunung Anak Krakatau masih berada di level 3 atau siaga. Berdasarkan pengamatan pos pemantauan, intensitas hembusan abu vulkanik serta gemuruh akibat erupsi kini sudah jauh berkurang dibanding beberapa hari sebelumnya. Kendati tren erupsi terus menurun, Badan Geologi mengimbau masyarakat, wisatawan maupun nelayan untuk tetap mematuhi zona aman. Semua pihak dilarang mendekat atau beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau. Masyarakat di pesisir Banten dan Lampung Barat juga diingatkan untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu tsunami atau berita bohong yang beredar di media sosial, serta tetap menggunakan masker apabila wilayah sekitar terimbas paparan abu tipis. Polisi dan BPBD setempat terus menyiagakan personel untuk mengantisipasi potensi ancaman erupsi susulan. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin Ijan Bandagi di Selekta Indonesia.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit ke www.foxradio.com.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-sanga, singa dalam.
5: Music is about to

Kalau kita kan emang cari sehat banget ya teman Fox ya. Kalau kita mau sehat, kita harus contoh ke Jepang. Karena di Okinawa, Jepang terdapat pulau yang dikenal dengan populasi orang tua yang sangat banyak banget. Dan mereka hidup dengan sehat serta jarang mengalami penuaan yang parah. Nah loh, ayo kita pelajari. Jadi rahasianya, pola makan sehat, aktivitas fisik, dan komunitas yang erat.

0: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu.
1: Fox Fox Radio 91.7 FM. Fox Radio Bandung. Feel good.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai

0: yang gak kenal dengan keindahan Ubud. Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini banyak pilihan tipe kamar, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: 91.7 FM, Fox Radio, Bandung. Music is what feelings sound like. Feel good. Fox Radio.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
3: Radio everywhere.
4: 91.7 FM. Fox Radio Bandung.
5: Voice of Sanga-Sanga.
4: Sing ada lawan.

0: Sekarang kita memasuki waktu sholat zuhur.
1: Sholat termasuk sholat zuhur memiliki keutamaan untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan Fox Radio.

0: Dukungan helikopter Jepang untuk penanganan karhutla mulai 12 September. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mengonfirmasi bahwa bantuan helikopter dari pemerintah Jepang untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla, dijadwalkan mulai beroperasi pada 12 hingga 19 September 2026. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Tribudi Utomo, menjelaskan bahwa 3 unit helikopter angkut berat jenis CH-47 Chinook beserta sekitar 180 personel dari Jepang disiapkan untuk memperkuat operasi pemadaman, khususnya di wilayah Kalimantan. Bantuan ini merupakan implementasi dari kerjasama pertahanan komprehensif Defense Cooperation Arrangement antara Indonesia dan Jepang yang berfokus pada misi kemanusiaan serta penanggulangan bencana. Kemhan menegaskan, masuknya bantuan internasional ini tidak menggeser posisi pemerintah Indonesia sebagai leading sektor utama. Seluruh kekuatan nasional tetap dikerahkan secara optimal, sementara armada helikopter dari Jepang akan diintegrasikan ke dalam skema operasi pemadaman yang dipimpin oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia mengapresiasi tinggi solidaritas dan dukungan pemerintah Jepang dalam memperkuat upaya penanggulangan karhutla di tanah air. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Dengerin Fox Radio, bikin kamu forever young terus.
3: Radio.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk

Kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultime Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultime Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: KDM pastikan solusi dan bantuan bagi pedagang sebelum teras Cihampelas ditata ulang. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana melakukan pembongkaran dan penataan ulang kawasan teras Cihampelas Kota Bandung. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memastikan nasib belasan pedagang yang masih bertahan di lokasi tersebut akan tetap terjamin. Saat meninjau lokasi, Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa Pemprov Jabar telah menyiapkan jalan keluar dan bentuk bantuan bagi sekitar 15 pedagang yang tersisa. Bantuan ini disiapkan agar mereka tetap bisa menjalankan usaha sebelum kawasan tersebut resmi dibongkar dan ditata ulang. Penataan ulang kawasan Cihampelas ini ditargetkan mengembalikan fungsi jalan serta trotoar agar kembali nyaman, aman, dan ramah bagi pejalan kaki. Pihak Pemprov Jabar berharap pembenahan infrastruktur dan fasilitas pendukung ini dapat menghidupkan kembali kejayaan Cihampelas sebagai salah satu pusat belanja ikonik di Kota Bandung. Gubernur mengimbau para pedagang untuk tidak khawatir, karena proses relokasi dan pencarian solusi terbaik akan dilakukan secara matang sebelum proyek fisik dimulai. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Korban yang melapor secara pribadi melalui orang tuanya dengan satu. Setelah diselidiki, ternyata banyak juga.
2: Penyelidikan mengenai tuntutan dari Ade tadi yang mengajukan jari tengah, begitu ya? Betul. Adapun kalau tidak memuaskan bagi Ade nanti hasilnya.
0: Jabar Now edisi Rabu 9 September diantaranya mengenai demo penanganan geng motor di Tasikmalaya ricu dipicu provokasi jari tengah oknum aparat. Akibat puntung rokok, kebakaran hebat landa TPAS Galuga Bogor. Kawasan hutan Gunung Ciremai terbakar hebat, petugas kesulitan padamkan api. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Satuan Reserse Kriminal Polres Subang resmi menetapkan oknum wakil kepala sekolah SMA Negeri 1 Pamanukan berinisial AT sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan terhadap siswinya. Penetapan hukum dilakukan setelah unit PPA memeriksa pelaku secara maraton selama 2 hari usai gelombang protes ribuan siswa di sekolah. Kasus ini mencuat setelah aksi unjuk rasa 1.400 lebih siswa pecah usai upacara bendera Senin lalu. Keberanian pengurus OSIS memicu korban-korban lain untuk melapor, termasuk salah seorang siswi berinisial DS yang membeberkan dugaan pelecehan di area gor sekolah dengan dalih kasih sayang layaknya ayah dan anak. Merespon penetapan tersangka, Dinas Pendidikan Jawa Barat menjatuhkan sanksi tegas berupa penonaktifan sementara AT dari jabatan Wakasek dan larangan mengajar, serta menyediakan pendampingan psikologis bagi korban. Kepala SMA Negeri 1 Pamanukan, Edi Kanedi, mengonfirmasi adanya gelombang protes siswa itu dan memastikan pihak sekolah terus melakukan penyelidikan internal.
1: Sekolah menangani dengan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang dimintakan oleh orang tua. Ternyata anak-anak tidak puas, maka dilakukan demo. Seluruh kelas, dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, itu kurang lebih 1.425. Korban yang melapor secara pribadi melalui orang tuanya adalah satu. Setelah diselidiki, ternyata banyak juga.
0: Kasus pelecehan di lingkungan pendidikan ini turut mendapatkan perhatian serius dari DPRD Kabupaten Subang. Dalam rapat paripurna Selasa 8 September, anggota DPRD Subang dari fraksi Amanat Demokrat, Albert Anggara Putra, mendesak agar penegakan hukum dilakukan secara transparan dan berpihak pada korban.
3: Peristiwa tersebut tentu menjadi prihatin serius. Oleh karena itu, kami berharap proses penanganan dugaan peristiwa tersebut dapat dilakukan secara profesional, transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mengedepankan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi korban.
0: Saat ini tersangka AT resmi ditahan di Mapolres Subang untuk menjalani proses hukum, sementara pihak sekolah dan dinas terkait fokus memulihkan trauma para siswi yang menjadi korban. Unjuk rasa di kota Tasikmalaya yang menuntut penanganan tegas terhadap maraknya geng motor berujung kericuhan Selasa 8 September sore. Kericuhan di depan Mapolres Tasikmalaya kota itu dipicu kekecewaan massa yang gagal menemui Kapolres serta dugaan tindakan provokasi gestur jari tengah oleh oknum polisi.
4: Aksi yang semula berlangsung damai berubah tegang saat demonstran dilarang masuk dan hanya ditemui oleh Wakapolres. Situasi kian memanas setelah seorang oknum anggota Dalmas dari dalam Makopolres diduga mengacungkan jari tengah ke arah pengunjuk rasa. Terpancing emosi, massa aksi memanjat pagar dan menerobos barikade hingga jebol ke gerbang kedua. Kericuhan baru diredam setelah Wakapolres Tasikmalaya Kota Kompol Aulia Robi Kartika Putra turun tangan dan berjanji mengusut tuntas dugaan pelanggaran etika anak buahnya dalam waktu 1x24 jam.
2: Kita dari Polres Tasikmalaya Kota akan melakukan penyelidikan mengenai tuntutan dari Ade tadi yang mengacukan jari tengah, begitu ya? Betul. Adapun kalau tidak memuaskan bagi Ade nanti hasilnya, silahkan laporkan kepada kasih propam. Ada mekanisme-mekanisme yang bisa ditempuh. Kalau Ade-Ade tidak puas, silahkan laporkan ke kasih propam, bisa melalui online ataupun langsung datang.
4: Massa mengecam keras dugaan sikap tak terpuji oknum polisi yang diduga acungkan jari tengah dan mengancam akan membawa kasus ke propam jika pelaku tidak dihadirkan. Usai bertahan di Polres, massa bergeser ke gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Di lokasi kedua, massa mendirikan tenda dan membakar ban sambil menuntut kehadiran wali kota sebagai pemegang kebijakan tertinggi.
0: Kepolisian daerah Jawa Barat melimpahkan semua berkas dan tersangka berinisial TH, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap korban berinisial YTR ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung.
5: Direktur PPA dan PPO Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi Rumi Untari mengatakan, tahap 2 dilakukan setelah proses penyidikan perkara tersebut dinyatakan selesai dan berkas perkara telah ditangani oleh pihak kejaksaan. Rumi menegaskan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan penyidik dari kejaksaan dalam menerapkan pasal-pasal untuk menjerat tersangka TH.
6: Penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung terhadap tersangka TH serta barang buktinya.
5: Secara terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Nurma Jayani, membenarkan jika pihaknya telah menerima pelimpahan berkas, barang bukti, dan tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh tersangka TH dari penyidik Polda Jawa Barat. Terhadap tersangka TH, selanjutnya dilakukan penahanan di Lapas Narkotika Kelas 2A Bandung selama 20 hari ke depan. Kasus penganiayaan dan penyekapan terhadap korban berinisial YTR 29 tahun di wilayah Cinunuk, Kabupaten Bandung yang berlangsung sejak Mei 2024 silam hingga Juni 2026 sempat menyita perhatian publik. Tersangka TH, 30 tahun yang merupakan kekasih korban, sempat buron dan masuk daftar pencarian orang atau DPO sebelum akhirnya diringkus Polda Jabar di kawasan Majalaya pada 22 Juni 2026. Setelah penyidikan selesai, Polda Jabar melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Pelimpahan ini menandai lanjutnya proses hukum ke tingkat penuntut umum sebelum perkara resmi disidangkan di pengadilan.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, kebakaran hebat terjadi di kawasan hutan Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Selasa siang. Petugas gabungan yang berada di lokasi masih berjibaku memadamkan api agar tidak meluas. Kobaran api membakar sejumlah titik di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Ciremai, tepatnya di Blok Ciletik, Desa Pasawahan.
7: Petugas gabungan dari BPBD, TNGC, Damkar, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat berjibaku memadamkan api dengan peralatan yang tersedia. Api yang cepat merembet ke sejumlah titik lain, ditambah medan yang terjal dan sulit dijangkau, membuat petugas kesulitan melakukan pemadaman.
8: Kesulitan yang cukup membahayakan ini, lahan ini cukup terjal, banyak sekali batu-batu. Ketika kita masuk ke area ini cukup berbahaya juga karena berpengaruh dengan arah angin juga. Angin sewaktu-waktu bisa berubah, bisa terjebak di dalamnya kalau memang kita tidak memperhatikan arah angin. Serta sulit air, sumber air cukup jauh. Kita coba tadi bawa tandon air yang fleksibel ataupun yang bisa dibawa kemana-mana. Sekarang kita coba membatasi supaya pembatasan di area belakang kiri jalan supaya tidak melebar lebih jauh lagi.
7: Kebakaran yang terjadi di kawasan kaki Gunung Ciremai ini mulai berlangsung pada Senin siang. Api sempat padam pada Selasa dini hari, namun kembali muncul pada pagi hari. Untuk mengantisipasi api meluas, petugas membuat sekat bakar di sejumlah titik guna menghambat pergerakan api.
0: Tempat pembuangan air sampah TPAS Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, dilanda kebakaran hebat sejak Senin sore. Upaya pemadaman dilakukan secara gabungan antara petugas BPBD, pemadam kebakaran, warga, dan unsur terkait lainnya.
9: Kebakaran melanda tempat pembuangan akhir sampah Galuga di Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor sejak Senin sore. Api membakar gunungan sampah dan meluas ke area perkebunan di sekitarnya. Petugas masih berupaya melakukan pemadaman. Kebakaran terlihat membakar timbunan sampah di TPAS Galuga. Api dengan cepat meluas karena kondisi sampah dan lingkungan yang kering. Sejumlah petugas dan unsur terkait diturunkan untuk melakukan pemadaman. Namun upaya pemadaman terkendala ketersediaan air, sementara kondisi cuaca yang kering membuat api mudah menyebar.
10: Kita terkendala dengan alat untuk masuk ke dalam kobaran api karena tadi kita terlambat karena keterbatasan alat, akhirnya api semakin meluas.
9: Petugas terus berupaya melakukan pemadaman dan mencegah api meluas ke area lain. Kondisi TPAS yang kering menjadi tantangan petugas sehingga penanganan dilakukan secara bertahap hingga api dapat dikendalikan.
0: Pembangunan kembali jembatan gantung Lewi Dinding yang menghubungkan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jampang Tengah, dengan Desa Sirna Resmi, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi, resmi dimulai. Pembangunan jembatan yang melintasi Sungai Cimandiri itu ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 105 hari atau pada Desember 2026.
11: Peletakan batu pertama pembangunan dilakukan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Edwin bersama Bupati Sukabumi Asep Japar, Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persada Muhammad Yusuf Hamka, serta General Manager City Arsa Foundation di lokasi pembangunan. Wakasa Laksamana Madya TNI Edwin mengatakan pembangunan jembatan merupakan hasil kolaborasi TNI AL, pemerintah daerah, pihak swasta, dan sejumlah unsur lainnya untuk memulihkan akses masyarakat yang terdampak bencana. Menurutnya, jembatan dibangun dengan lebar sekitar 40 meter. Kehadiran akses baru tersebut diharapkan dapat mengembalikan mobilitas masyarakat yang selama ini terkendala akibat terputusnya jembatan lama.
12: Akan batu pertama pembangunan kembali jembatan yang terputus akibat dampak dari bencana hidrometeorologi akhir Desember 2025 kemarin.
11: Jembatan Lewi Dinding sebelumnya ambruk diterjang banjir bandang dan luapan Sungai Cimandiri pada 28 Desember 2025. Putusnya jembatan membuat akses warga antar desa dan antar kecamatan terganggu selama berbulan-bulan.
13: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
14: Lagi liatin apa sih, Dis?
15: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
14: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
15: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
14: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
15: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
14: Sanga-sanga, singa dalam.
16: Suka.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda. Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung. Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Sekolah baru SDN 026 mulai dibangun. Siswa sementara belajar di SDN 148. Utamakan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Polisi tangkap ojol edarkan narkotika. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Para siswa SD Negeri 026 Bojongloa mulai Senin 7 September 2026 menempati ruang belajar di SD Negeri 148 Cibaduyut sambil menunggu pembangunan gedung sekolah baru. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, relokasi dilakukan agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan selama pembangunan gedung baru SDN 026 Bojongloa berlangsung. Untuk mengakomodasi seluruh siswa, kegiatan belajar mengajar di kedua sekolah menggunakan sistem dua sesi. Siswa SDN 148 mengikuti pembelajaran pada pagi hari, sementara siswa SDN 026 masuk pada siang hari. Farhan mengatakan pemerintah Kota Bandung juga memperhatikan kekhawatiran warga di sekitar lokasi pembangunan sekolah baru, terutama terkait potensi kemacetan, akses kendaraan proyek, debu hingga gangguan selama proses konstruksi. Oleh karenanya persoalan tersebut akan dibahas melalui dialog bersama masyarakat agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan kenyamanan lingkungan. Meski begitu, Farhan mengingatkan keberlanjutan pendidikan anak-anak menjadi prioritas utama, sehingga seluruh pihak diharapkan dapat memahami bahwa pembangunan sekolah merupakan bagian dari upaya memenuhi hak pendidikan anak.
1: Ya Alhamdulillah sebetulnya dari kemarin, tapi hari ini kita resmi sudah memastikan bahwa anak-anak SD Negeri 026 Cibaduyut itu sedang dalam proses untuk pemindahan, maka sekarang sudah selesai pemindahannya dari tanah yang lama untuk sementara ditampung dulu di SDN 148 Cibaduyut. Jaraknya tidak jauh sama sekali, masih bisa jalan kaki dan daya tampungnya juga cukup, di mana anak-anak 148 semua jadi sekolah pagi, sedangkan anak 026 semua jadi sekolah siang mulai jam 12.30. Tapi kita sama-sama memprioritaskan masalah pendidikan untuk anak-anak.
0: Pemerintah Kota Bandung terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memantau perkembangan situasi dan memastikan layanan transportasi tetap berjalan optimal dengan mengutamakan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat meninjau stasiun kereta api Bandung Senin 7 September 2026 untuk memastikan operasional transportasi kereta api tetap berjalan dengan baik di tengah dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Peninjauan juga dilakukan untuk melihat kesiapan pengelola dalam mengantisipasi dampak sebaran abu vulkanik yang telah menjangkau sejumlah wilayah di Jawa Barat termasuk Kota Bandung. Farhan memastikan perjalanan kereta api komuter, kereta api jarak jauh maupun kereta feeder masih beroperasi secara normal, tidak terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.
2: Perjalanan kereta api sejauh ini yang menggunakan bus, feeder maupun kereta api reguler seperti Parahyangan, Papandayan dan lain-lain, semua masih jalan ya, baik yang ke arah barat maupun yang ke arah timur, Jogja, Solo, Malang, Surabaya. Oke.
0: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengapresiasi antusiasme serta kemeriahan yang ditunjukkan oleh siswa-siswi dalam memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apresiasi disampaikan Erwin saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlangsung di SMAN 14 Bandung. Erwin mengatakan semangat mereka menjadi bukti nyata bahwa kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terus tumbuh subur di kalangan generasi muda. Erwin berharap melalui momen ini para siswa dapat semakin meneladani akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, keluarga maupun masyarakat.
3: Yang pertama adalah meningkatkan spirit akhlakul karim. Percuma kalian gemis, percuma kalian kasep, percuma kalian obatin kalau tidak punya akhlakul karim akan sia-sia. Kita yang hayat dulu ilah suariku. Sesungguhnya Allah tidak melihat dari bentuk muka kalian, tidak. Wa'amu'alaikum, Allah tidak melihat dari harta benda kalian. Walakin, tetapi Allah, yang dulu ilah kulidikum, Allah hanya melihat dari hati-hati kalian. Wa'amu'alaikum, dan dari amal-amal kami, banyak menjadi orang yang khairnas anpahum minas, menjadi orang yang bermanfaat.
4: Halo, Pak. para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Dalam rangka memperingati hari jadi ke-216 Kota Bandung, GRID Bandung berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bandung dan didukung oleh PRSSNI Bandung kembali menyelenggarakan kegiatan Bazar Bayar Pakai Sampah yang telah dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2022. Ketua Umum GRID Bandung Kikit W. Sugata mengatakan, selain bazar bayar pakai sampah, termasuk penerimaan sampah, berbagai kegiatan lain juga digelar, antara lain lomba kreativitas membuat dan menghias tempat sampah, bazar UMKM 30 kecamatan, dan lomba kreativitas menyanyikan jingle lagu bank sampah. Di samping itu, masyarakat yang datang bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan dan pemberian kacamata gratis, serta tersedia wahana permainan anak. Menurut Kikit, seluruh kegiatan berlangsung pada Sabtu 12 September 2026, mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore di halaman Balai Kota Bandung. Dukungan pemerintah daerah di Jawa Barat sangat diharapkan untuk pengembangan Institut Seni Budaya Indonesia atau ISBI Bandung. Usai terpilih sebagai Rektor ISBI Bandung periode 2026-2030, Ismet Ruhimat mengatakan, kendala dan tantangan ISBI ke depan antara lain adalah ruang kepemilikan infrastruktur terutama lahan. Menurutnya kampus ISBI yang saat ini berlokasi di Jalan Buah Batu Kota Bandung, luasnya kurang dari 1 hektar, sehingga dinilai sudah tidak mungkin diperluas. Oleh karena itu, saat ini pihaknya terus menjajaki kerjasama dengan beberapa pemerintah daerah yang bersedia menyediakan lahannya untuk digunakan sebagai lokasi kampus ISBI.
6: Paling berat sekarang adalah tantangan bagi kami adalah ruang kepemilikan infrastruktur yang ada, terutama lahan yang ada. Saat ini kan kami tidak mencapai 1 hektar untuk di lingkungan Buah Batu itu sendiri, maka dari itu ya sekarang kita berupaya untuk memperluas di jaring itu, dan alhamdulillah beberapa pemerintah daerah memberikan dukungan support yang memang sangat berpotensi luar biasa untuk menguatkan ISBI ke depan di Pangandaran, terus di Kirapayung, dan juga di Sumedang.
0: Seorang pengemudi ojek online berinisial TK alias Gogo ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Cimahi setelah terbukti menjadi pengedar narkotika jenis sabu. Kasat Narkoba Polres Cimahi Ibtu Raihan Kusuma mengatakan, untuk mengelabui petugas, tersangka menyembunyikan sabu tersebut di dalam mainan anak-anak yang selanjutnya ditempelkan di lokasi yang telah disepakati. Pengungkapan kasus bermula dari penangkapan seorang pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah Cimahi yang kemudian dikembangkan sehingga polisi berhasil mengidentifikasi pelaku pengedarnya bernama Gogo. Saat dilakukan penangkapan dari tangan tersangka, disita barang bukti sabu seberat 83,26 gram. Dalam setiap paket yang diedarkan, tersangka memperoleh keuntungan sekitar 3 hingga 5 juta rupiah.
7: Jadi sehari-hari selain yang bersangkutan sebagai ojol, malam dimanfaatkan waktunya untuk mengedarkan sabu dengan cara dimasukkan ke dalam mainan anak-anak. Sehingga mainan anak-anak ini bisa dibuka atasnya, kemudian diselipkan sabu, kemudian tutup kembali, kemudian diletakkan, ditempel di titik tertentu.
8: Sampurasun wargi Bandung, kabar gembira bagi Mojang Bandung di awal September ini. Ada Indonesia Hijab Fest, tanggal 1-6 September di Atrium TSM Bandung, menghadirkan fashion muslim berkualitas. Rame-rame pop-up market, tanggal 4-6 September di Nerd Laboratory Laswi Heritage, sebuah hasil kolaborasi kreator perempuan Bandung. Bandung X Beauty, tanggal 4-6 September di Trans Convention Center, menghadirkan brand lokal dan internasional, plus talk show dan meet and greet beauty influencer. Juga Bandung Atmon yang masih berlangsung hingga 23 September di berbagai titik kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram at disbudpar.bdg dan at tic.bandung. Untuk informasi pariwisata kota Bandung lainnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung. Wow.
9: Fox Music Marathon.
10: Fox Radio Bandung.

punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan. Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka, tapi tetap gak ada hasilnya. Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Setelah membuka babak baru, perjalanan LSIH atau Lalahuta Sings Indonesian Hits melalui perilisan hebat, Lalahuta kembali melanjutkan proyek ini dengan menghadirkan perspektif baru atas Cobalah Untuk Setia, karya cipta Rika Ruslan yang dipopulerkan oleh Krisdayanti. Rilisan ini jadi bagian upaya Lalahuta merayakan karya-karya penting dalam musik Indonesia, sekaligus memperkenalkannya kepada generasi pendengar yang lebih luas. Cobalah Untuk Setia jadi salah satu lagu yang dinilai mampu melampaui zamannya, ngebawa tema tentang komitmen, kepercayaan dan keteguhan yang masih terasa dekat dengan kehidupan banyak orang hingga hari ini. Ini dia, Lalahuta dengan Cobalah Untuk Setia.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
1: Capek abis maraton? Waktunya kita temenin kamu di Fox Music Marathon.
2: Fox Radio, Bandung.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sunari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com.

Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

0: kita memasuki waktu sholat asar.
1: Asar banyak menyimpan keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu asar adalah salah satu tiket untuk memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat bardain, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan Fox Radio.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Feel the vibe. Feel good.
1: Yeah, listen.
0: Fox Radio.

0: gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Ayolah kita ngobrol guys di siang hari yang panas menjelang sore yang nyebret ini guys. Kayaknya makan lotek enak ya jam segini, cuman susah nyari lotek di sini teh. Atau makan yang lain, seblak ceker josih ya. Tapi Travis terus aja.
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Radio.

Rekan Fox Radio Bandung, feel good radionya sangat-sangat. Teman Fox yang bertransformasi dari kutus-kutus. Sekarang kita mau bahas soal yang aduh gak ngenakin banget ya. Ini jadi ada satu kejadian yang memilukan dan juga mengharukan gitu. Kenapa? Karena semua udah pasti pada lihat lah keluaran semua di sosial media gitu ya. Di FYP lu pasti akan ada gitu. Kalian juga sebelum kita ngebahas ini mau ngingetin buat teman Fox untuk selalu pakai maskernya ya. Jangan lupa ya, karena belum sepenuhnya aman sih. Meskipun katanya di daerah Jakarta dan Bekasi sudah lewat masa kritis atau masa bahaya untuk udara dan juga abu vulkanik gitu ya. MBG. Ya, MBG. Yang bikin miris sedihnya adalah di mana ada siswi bernama Febiola BR Purba dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara ini mengalami penurunan kondisi berat, teman Fox, setelah diduga keracunan menu makan bergizi gratis. Gejala muncul usai dia menyantap makanan program MBG pada tanggal 13 Agustus 2026 yang lalu. Sempat membaik, tapi lalu drop pada 18 Agustus hingga nggak sadarkan diri. Sejak itu, Febiola dirawat di lima rumah sakit dan juga keluarganya menyebut daya ingatnya hilang hingga 70%. Astaga. Dia disebut kesulitan mengenali keluarga, guru dan juga teman sekolahnya. Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin ini mengingatkan kalau kasus semacam ini tidak boleh dibaca sebagai angka semata ya. Sebab potensi kejadian berulang akan terus ada kalau pola pengelolaan tidak diperbaiki, teman Fox ya. Yang kocak itu adalah ada salah satu kepala SPPG ya, dia yang punya tempat atau mungkin pengurus kali ya. Dia kemarin itu nyobain makanan dari MBG ya, memastikan untuk baik-baik saja makanan sebelum dikasih ke siswa-siswi di sekolah-sekolah. Ternyata keracunan dianya juga. Ya ampun, gimana ini?

Kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Fox ini ada yang gak kalah sederhana ya. Bukan sederhana tapi simple kalau yang ini ya. Beda ya, simple sama sederhana. Ini ada satu kemasan lebih kecil ukurannya, 30 mg. Bisa bawa kemana-mana lagi launching. Ih, keren ya. Jadi kamu bisa dapetin ini produk di Fox Radio Bandung. Ini sangat-sangat ultimate dan juga klasik ya. Ini travel size. Harganya juga terjangkau dari 60 sampai 80 ribu, ribuan aja. Bisa dapetin di Fox Radio Bandung. Jadi kagak ribet lagi nih. Kalau misalkan kamu mau jalan-jalan, mau pergi segala macam, enggak usah bawa yang 100 mili yang tebel, yang gede. Ini mah ada yang kecil. Lady, keren ya. Sangat-sangat ada transformasi dari kutus-kutus menurut Fox ya. Jadi langsung borong aja ke Jalan Abadi Raya nomor 12C. Produk yang lain ada? Ah, ada. Tanyain aja sama Teh Ninon di bawah ya. Cari sampel-sampel juga ada. Tes dulu aja.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Mawar sekarang memasuki babak baru lewat lagu Kan. Single terbaru dengan warna musik yang berbeda. Dari sudut pandang Mawar, Kan merupakan suara hati seseorang teman yang sering jadi tempat curhat, tapi sarannya gak pernah benar-benar didengarkan. Ceritanya berangkat dari seseorang yang sedang patah hati, sementara sahabatnya sejak awal sudah ngingetin kalau ada banyak tanda yang nunjukin kalau pasangannya gak baik. Ini dia Mawar De Jong dengan Kan.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: Radio.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

rekan Kongsri di Bandung. Phil Jude, seniman dari Bandung, ini bikin bangga. Kenapa bikin bangga? Karena bikin angklung robotik. Gokil, keren banget ya. Bangga nih kalau ada orang-orang Bandung yang kreatif. Tapi memang sepertinya orang Bandung itu selalu dibilang orang-orangnya pada kreatif gitu ya. Angklung gak cuma dimainkan secara manual di Bandung. Inovasi angklung robotik memperlihatkan bagaimana alat musik tradisional ini bisa beradaptasi dengan teknologi modern. Kreator asal Bandung, Ferdi Putra Satria, ini memperlihatkan angklungnya yang bisa digerakkan menggunakan alat kontrol seperti keyboard. Konsep seperti ini sebenarnya bukan hal baru dalam perkembangan teknologi musik ya. Inovasi terbaru ini pun mendapat apresiasi karena dinilai bisa jadi salah satu cara buat seni tradisional tetap relevan di tengah perkembangan teknologi ya. Ketua DPRD Jawa Barat, Buki Wibawa, ini menilai pengembangan angklung berbasis teknologi bisa jadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan seni tradisional sekaligus membuka peluang di sekitar ekonomi kreatif ya. Nah, menariknya nih, angklung sendiri telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, itu dia ya. Apalagi buat kamu teman Fox yang memang concern banget sama kesenian Sunda gitu ya. Itu luar biasa. Dan sekarang para musisi-musisi Sunda zaman dulu tuh pada muncul lagi. Bungsu Bandung, terus juga ada Yayan Jatmika, ada SND Empire. Itu muncul lagi tuh. Hebat-hebat, bagus sih. Yang apalagi yang terakhir tuh, keren.

0: harus kamu tahu informasi yang wajib banget kamu dapat. Kenapa? Ini ada Ultimate Sangasang Minyak Balur yang bagus banget buat kesehatan kamu. Apalagi yang sekarang lagi mulai ngerasa-ngerasa kayak badan-badannya gak enakan gitu ya. Kandungan bahan herbal dengan wangi lavender ini yang bikin Ultimate Sangasang Minyak Balur itu jadi enak gitu ya. Kadang-kadang suka ada yang bilang, aduh baunya kayak gini. Ambuan dulu, cobain dulu ya. Ini bisa meredakan pegalinu dan juga penyakit degeneratif lain ya. Harga satu botol per 100 ml adalah Rp230.000. Worth it sekali. Dapatkan Ultimate Sangasang Minyak Balur di Kimia Farma, Century K24 dan juga di Fox Radio Bandung ya. Jangan sampai enggak. Dan ini adalah sangat-sangat transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Fox Radio Bandung.
2: Feel good.

0: Populasi orangutan kritis karhutla di Kalimantan Sumatera perparah ancaman. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Karhutla di wilayah Kalimantan dan Sumatera ternyata bukan cuma mengancam kesehatan manusia, tapi juga semakin memperparah kondisi populasi orangutan yang saat ini sudah berada dalam status kritis atau critically endangered. Pakar genetika ekologi IPB University, Roni Rakmanur, mengatakan kebakaran hutan membuat orangutan kehilangan habitat dan sumber makanan. Kondisi ini juga memaksa mereka keluar dari kawasan hutan dan mendekati permukiman warga, sehingga risiko konflik antara manusia dan satwa liar ikut meningkat. Saat ini, populasi orangutan Tapanuli diperkirakan hanya sekitar 716 sampai 800 ekor, sementara populasi orangutan Kalimantan sekitar 104.700 ekor. Bukan cuma habitat yang rusak, asap karhutla juga membahayakan kesehatan orangutan. Partikel halus PM2,5 dapat masuk ke saluran pernafasan dan menyebabkan iritasi, gangguan pernafasan, hingga masalah kesehatan dalam jangka panjang. Pakar menilai karhutla sudah bukan sekedar persoalan lokal. Indonesia didorong memperkuat pencegahan kebakaran, menindak tegas pelaku pembakaran lahan, serta meningkatkan kerjasama regional dan global untuk menghentikan siklus karhutla. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembali di Seru Senja bersama Pepi Trevi.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: 91.7 FM. Feel good.

0: gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Kamu tuh yang suka overthinking, hati-hati loh, ya, bisa bahaya. Tapi selain karena memang pikirannya lagi banyak, studi bilang katanya karena kurang olahraga bikin kamu jadi overthinking. Apakah betul? Biasanya sih kalau lagi overthinking, olahraga hilang overthinkingnya.
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Radio.

penelitian Charles H. Hillman dan juga tim yang dipublikasikan di Nature Review Neuroscience. Ini menunjukkan kalau aktivitas fisik, terutama olahraga aerobik ya, ini punya kaitan dengan fungsi kognitif dan juga kesehatan otak. Sejumlah penelitian yang mereka ulas menemukan kalau aktivitas fisik bisa ngebantu meningkatkan fungsi eksekutif atau eksekutif ya, seperti kemampuan memusatkan perhatian, kemudian juga mengontrol respon dan juga mengambil keputusan. Inilah kenapa olahraga bukan cuma baik buat tubuh, tapi juga bisa jadi salah satu cara buat ngebantu menjaga pikiran tetap sehat dan juga waras ya. Tambah waras, itu yang keren. Meski begitu, olahraga bukan berarti secara otomatis menghilangkan overthinking dan juga memanfaatkan tetap dipengaruhi oleh jenis intensitas dan juga konsistensi aktivitas ya. Kamu rajin olahraga, tapi kalau memang lagi banyak pikiran mah ya ayah liaran-liaran kene sih pasti. Tapi paling tidak melatih kamu untuk lebih fokus, lebih bisa tenang dan juga mengontrol. Karena kan kalau kita lagi olahraga, kadang-kadang ada di posisi yang lumayan mendesak, yang butuh kita harus berpikir cepat dan juga taktis. Mungkin hal-hal tadi tuh yang bisa bikin kamu jadi berpikir cepat, jadi gak overthinking ya, kebanyakan dipikirin gak dijalanin.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, singa dalawan.

dibahas di Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sanga-Sian. Reward umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama, kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
2: Musik-musik terbaik setiap hari. Sanga.

Thank you on point sama Raffan Fox, Ready Made Don't Feel Good. Sini ada ARMY ya. Tour BTS di Amerika dikumpulkan 1,9 juta penonton. Gila ya, luar biasa memang ya. BTS kembali mencatat pencapaian fantastis lewat rangkaian Arirang World Tour di Amerika Utara. Dalam 31 konser ya, BTS berhasil menghibur sekitar 1,9 juta penonton. Gak cuma itu, seluruh tiket di 12 lokasi yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko juga terjual habis. Pencapaian besar lainnya terjadi di SoFi Stadium di Los Angeles. Dalam 4 konser awal bulan September, BTS ditonton sekitar 282 ribu orang. Setelah menuntaskan tur Amerika Utara ya, BTS akan melanjutkan Arirang World Tour ke Amerika Selatan mulai 2 Oktober 2026 yang diawali di Bogota, Kolombia. Wah, luar biasa ini. Dynamite, bener-bener dynamite. Dynamite, dynamite, dynamite.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio. RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
2: Persija versus Persib, Balsa Sekulik ingin bobol Macan Kemayoran lagi. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
3: Fox News.
1: Fox News.
2: Jelang duel panas Persija Jakarta kontra Persib Bandung, penyerang Maung Bandung Balsa Sekulik punya target pribadi kembali mencetak gol ke gawang lawan. Sekulik sebelumnya menjadi salah satu pemain penting saat Persib mengalahkan PSM Makassar 3-1 di laga perdana Super League 2026-2027. Masuk di babak kedua, pemain asal Montenegro itu langsung mencetak gol pada menit ke-51. Modal kemenangan tersebut membuat Sekulik percaya diri menghadapi Persija. Menurutnya, comeback Persib saat tertinggal dari PSM menunjukkan mental juara yang dimiliki Maung Bandung. Persija sendiri juga datang dengan modal kemenangan setelah mengalahkan Borneo FC 1-0. Artinya, kedua tim sama-sama mengantongi 3 poin sebelum laga. Duel Persija kontra Persib akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu 12 September 2026 pukul 15.30 WIB. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita kembali di Seru Senja bersama Pepi Trevi.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
4: 91.7 FM, Bandung.

0: FM Fox Radio Bandung. Feel good, sudah waktunya azan maghrib untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Terima kasih banyak buat produser Jojo, thank you juga buat DJ Moon, buat Ahmad, terima kasih. Dan juga Andre Kemir Musik dan juga program director teman Fox ya. Nanti jam 7 aku bakal siaran lagi gantiin Raden Citra ya di Fox Night Show tentunya. Selamat salat maghrib ya buat kamu yang muslim. Ketemu lagi nanti 1 jam ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh kru dan staff Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankannya.
1: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya bersama.

0: sekarang Fox Radio live di TikTok.
1: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: CEO CV Sanga-Sanga Artisan, kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh rilis. Mawar sekarang memasuki babak baru lewat lagu Kan. Single terbaru dengan warna musik yang berbeda. Dari sudut pandang Mawar, Kan merupakan suara hati seseorang teman yang sering jadi tempat curhat, tapi sarannya gak pernah benar-benar didengarkan. Ceritanya berangkat dari seseorang yang sedang patah hati, sementara sahabatnya sejak awal sudah ngingetin kalau ada banyak tanda yang nunjukin kalau pasangannya gak baik. Ini dia, Mawar De Jong dengan Kan.

itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com. Shine bright like a diamond.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Penyiar Fox Radio. Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari. Fox Radio.
1: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita. Di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
2: Fox Radio Bandung. Sertifikasi 40.000 tenaga konstruksi pemerintah Rogo 48,81 miliar. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
3: Fox News. Fox News. Fox News.
2: Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar 48,81 miliar untuk program sertifikasi bagi 40.000 tenaga kerja konstruksi di Indonesia. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pekerja konstruksi sekaligus memastikan tenaga kerja yang terlibat dalam pembangunan.

0: program sertifikasi tenaga konstruksi memang menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memastikan tenaga kerja memiliki kompetensi yang diakui. Dengan adanya sertifikasi, pekerja konstruksi diharapkan punya nilai tambah dan peluang kerja yang lebih luas. Sementara industri konstruksi bisa mendapatkan tenaga kerja yang lebih profesional dan kompeten. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita kembali dengerin Mix Music Before Night.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Teman Fox, Baby Trevi nemenin kamu lagi nih ya di Fox Night Show hari ini. Dan spesial nanti jam pertama ada ketemuan sama Sember 9 ya, dengan singlenya Amerta. Kita bakal ngobrol-ngobrol seputaran single mereka yang paling baru ya. Baby Trevi, Fox Night Show.
2: Fox Night Show.
0: Yang nemenin kamu.
3: Fox Radio, Bandung.

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-sanga Klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga Klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-sanga Klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-sanga Klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: dan Voice of FM Fox Radio Bandung. Feel good, teman Fox. Spesial untuk hari ini, Pepi gak sendirian. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama, ini aku rada bingung nih, nyebutnya takut salah. Sembernine. Kebrokan. Bukan sember.
1: Bukan. Pengennya mah sember.
0: Ternyata sember. Sembernine ya. Kita absen dulu gimana? Ini sebetulnya sudah kali kedua datang ke sini ya.
1: Yes. Betul.
0: Oke, okay. Tapi sama Ijan. Nah, kalau sama Pepi belum kenalan, kita tak kenal maka tak tanya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Dari mana dulu nih?
1: Sini dulu lah.
0: Oke, okay, siap, Pak.
2: Saya Ardian.
0: Kang Ardian
2: di gitar.
0: Kang Ardian main gitar.
2: Iya.
0: Oke, lanjut.
3: Saya Arizal di bass.
0: Ah, siapa?
3: Arizal.
0: Arizal. Ya. Oke, Arizal main bass.
4: Saya Rimba di vokal.
0: Kang Rimba di vokal. Oke, terakhir.
5: Saya Rofik main drum.
0: Kang Rofik main drum. Ini memang hanya berempat saja kah?
5: Berlima sebenarnya.
0: Oh, berlima. Ya. Yang satu lagi mah bermain apa? Keyboard berarti.
5: Keyboard.
0: Iya,
5: keyboard sedang berhalangan.
0: Oke.
5: Okay. Padat nih.
0: Elektunan.
5: Elektunan. Ya.
0: Oke, okay. Sembernine. Ini kalau Pepi sih belum tahu nih si Sembernine ini tuh sebenarnya apa dah, kalian cuman berlima enggak sembilan? Siapa siapa mau cerita? Ah, lebih dekat lagi ya.
3: Kalau Sembernine itu artinya dari 9 Desember terbentuknya band ini.
0: Sembernine itu 9
3: Desember.
0: Oh yeah. Gitu.
5: Jadi okay. Desember ambil sembernya.
0: Oh, paham.
1: Panjang ring kalau pakai des.
0: Kepanjangan ya. Kepanjangan. Tapi ini menarik juga ya. Jadi kata yang unik jadi malah.
5: Iya.
0: Enggak ada di kamus, enggak ada ya?
5: Enggak ada.
0: Enggak ada yang sama, enggak ada ya?
5: Enggak ada.
0: Ini berarti kebentuknya 9 Desember tahun
3: 2025.
0: Oke, berarti ini kawan-kawan di mana sebelumnya?
5: Saya di kota Bandung, ini di kota Cimahi.
0: Oh gitu.
5: Ya, luar kota.
0: Oh, lintas kota berarti ya?
3: Iya. Keluar kota.
0: Luar kota. Yeah. Berarti teman-teman di mana kan akhirnya bisa ngebikin band teh? Proyekan sengaja, yuk orang ngeband yuk? Atau sebelumnya sudah ada band sebelumnya? Apa gimana nih?
3: Kalau dulu sih awalnya
0: Awalnya sih. Pakai borak sih.
3: Awalnya saya sama Ropik teman duluan.
0: Oke. Okay.
3: Ropik update waktu itu kalau enggak salah update lagi main drum.
0: Heeh.
3: Ayo ah kita bikin proyekan. Ayo gas.
0: Cek sahat teh.
3: Kata saya.
0: Oke.
3: Okay. Ropik ngomen okay. Status IG atau
5: story.
0: Story IG.
3: Oh, story IG ya.
0: Ayo ah
3: kita bikin proyekan.
0: Oke.
3: Okay. Kan udah lama juga dia enggak ngeband, udah vakum. Udah hampir berapa tahun gitu.
0: Oh, ngeliat.
5: Vakum.
0: Oke. Ayo Ropik mah main bass masih tetap.
5: IBM
3: masih main bass.
0: Oke. Okay. Arizal main
3: bass. Kalau udah fix ya waktu itu ya. Mm-hmm. Udah fix ngajakin Ardian. Ngajakin. Waktu itu.
2: Nyari gitaris ya.
3: Bingung nyari vokalisnya siapa ya. Seleksi dulu. Kayaknya ini yang cocok, ganteng juga.
0: Gitu. Wih.
2: Awalnya kita juga coba-coba ya.
0: Benar-benar. Kudu ada yang ininya ya. Pemanis listener.
3: Iya, frontman.
0: Benar.
2: Standar semua soalnya.
0: Standar pinggir deh. Ayo ketemunya sama siapa, Rimba? Di mana?
4: Emang udah temenan.
0: Pakai.
4: Nah, kalau saya emang udah temenan nih sama Arizal sama Ardian tuh udah temenan duluan.
0: Oh, tapi enggak band-bandan.
4: Enggak.
0: Oke.
4: Okay. Kenal dari musik juga, cuma satu circle musik aja.
0: Oh gitu. Dari dulu vokalis memang, Arif deh.
4: Kalau saya nyanyi di rumah.
0: Oh, kalau di luar?
4: Kalau di luar
2: joget. Dancer.
0: Di luar deh.
4: Di luar tuh baru ini, baru ngeband tuh.
0: Oh.
4: Baru ini di luar.
0: Emang biasanya sebelumnya apa kegiatan, kenapa ketemu di musik berarti?
4: Di rumah streaming. Apa? Streaming, live streaming.
0: Oh, streaming.

0: Jadi nyanyinya lewat streaming.
1: Oh gitu.
0: Online aja gitu, biasa ketemu orang di online. Nah baru ngeband gitu.
1: Oh gitu. Tapi sebelumnya mah memang nggak ada band atau sempat ngeband juga dulu.
0: Dulu banget sih.
1: Dulu. Zaman-zaman sekolah lah ya.
0: Zaman-zaman band sekolah.
1: Band gitu sekolah kan. Dulu bawainnya lagu apa kalau zaman sekolah?
0: Ya band-band sekolah mah modelan Peter Pan, Naf gitu ya lagu-lagunya.
1: Oh lagu-lagu gitu. Dulu. Pas zaman sekolah berarti ya.
0: Zaman sekolah.
1: Nah kalau dulu zaman ngeband pertama kali, ya. Lagu-lagunya lagu-lagu apa, penasaran?
2: Dulu awalnya dangdut dulu.
1: Serius?
2: Serius om.
1: Apaan nih, orkes atau apa?
2: Saya bikin bapak saya bikin grup dangdut junior dulu waktu saya usia kelas 5 SD.
1: Oke, junior. Okay. Namanya yeah. Dangdut junior.
2: Bukan, kalau grupnya bukan itu namanya.
1: Oh.
2: Cuman bapak saya tukang dangdut. Mm-hmm. Jadi kalau mereka mau manggung tuh opening dulu nih grup dangdut juniornya.
1: Bocil-bocil.
2: Bocil-bocil semua. Asli? Sampai biduannya juga bocil juga.
1: Asli. Ih, ada oh kayaknya. Yeah.
2: Waktu terus. Masuk kelas 1 SMP baru aja ngeband sama teman-teman baru kan di SMP. Itu mulai ini dulu metal dulu.
1: Oh metal dulu, dari dangdut langsung ke metal.
2: Iya padahal jiwanya Melayu.
3: Melayu total.
1: Metal Melayu total. Oke.
2: Ini kan metal tapi metal. Jiwa saya pop sebetulnya. Oh. Nah pas SMA baru saya ngepop aja gitu dari situ sampai sekarang.
1: Oh gitu. Ya. Oh, metal bawain lagu apa metal deh?
2: Zaman-zamannya Avenged Sevenfold kali.
1: Oh,
2: ya.
1: Yeah.
2: Kalau yang jauh-jauh banget enggak kayaknya. Dari situ, dari Avenger aja.
1: Oh gitu. Dari dulu berarti dia main gitar dari dulu teh?
2: Dari posisi dulu main gitaris. Main gitar.
1: Oke. Okay. Lagu-lagu dangdut mah kan susah-susah ya? Atau lebih susah lagu pop?
2: Sama aja sih kayaknya.
1: Sama aja ya?
2: Cuma kan kalau dangdut itu partnya masing-masingnya ini ritmenya. Jadi yang melodi ngulik melodinya aja gitu.
1: Oh.
2: Jadi gak diembat semua gitu om.
1: Oh kalau pop diembat semua?
2: Kalau pop kadang-kadang diembat semua.
3: Kalau gitarnya satu?
2: Ya,
3: gitarnya satu.
1: Oh, iya.
2: Gitar satu mah
1: iya.
2: Kondisi juga
1: susah,
2: gitu.
1: Susah ya, benar. Kalau dulu ngeband pertama kali apa? Bawain lagu apa?
4: Lagu Peter Pan Mimpi yang Sempurna. Kelas 6 SD.
1: Hah?
4: Kelas
1: asli?
4: 6 SD. Iya betul. Panggung Agustusan.
1: Main band?
4: Iya benar. Main band. Pertamanya tuh disuruhnya tuh main gitar. Cuman udah aja ini megang bass, katanya senarnya cuma 4.
1: Pas
4: lihat senarnya, waduh gede-gede.
1: Berat. Oh gitu,
4: yeah.
1: Bawain lagu itu?
4: Iya, yeah. Peter Pan Mimpi yang Sempurna itu kelas 6 SD. Mulai ngeband lagi SMA.
1: SMA?
4: Itu bawain langsung lagu pop.
1: Oh langsung pop,
4: yeah.
1: Oke, okay. Sampai sekarang?
4: Kalau sekarang... reggae pernah, dangdut lagi, koplo lagi.
5: Oh, gimana gitu? Cuan sih sebenarnya?
4: Iya, gimana cuan? Yang nyamper?
1: Bener. Muncul orang Jerman tong bawan.
4: Nah, itu betul.
1: Tong bawan gitu ya. Betul. Apalagi selama masih ada cuan mah ya.
4: Betul.
1: Gas. Aerobi gimana?
5: Saya dulu SD sih. Kayak McLean Suruk. Jadi diracun sama ayah tuh lagu-lagu.
1: Oh, lagu-lagunya itu ya.
5: Slow rock lah, terus kalau jadulnya kayak Kus Plus. Terus waktu itu saya coba ngedengerin, oh ini saya nggak boleh ngedengerin lagu tua, harus seangkatan saya nih. Oh. Pop. Tiba-tiba berteman
1: dengan
5: sama Iwan Males.
1: Yeah. Bukan Males, bukan.
5: Iya, satu SMP, kelas 1 SMP, tapi dia ngedengerin lagunya Lloyd, Spunbers. Jadi yang kayak gitu. Nah, dari situ oh ini musik ini. Tapi saya lulus SMP baru mulai ngebandnya. Fokus itu SMP sih.
1: Oh, SMP.
5: Itu langsung metal.
1: Oh gitu.
5: Langsung musik metal, musik keras. Nah sambil berjalannya waktu langsung pindah haluan aja.
1: Pindah haluan.
5: Ya tau lah.
1: Lebih cuan.
5: Cuan.
1: Lebih cuan di pop ternyata ya. Lebih cuan betul, di pop. Oke, okay. Dan akhirnya membentuklah si Sember 9 ini ya. Amerta.
5: Bukan Amerta.
1: Amerta itu bahasa Sanskerta bukan?
4: Kita tuh album ini pengen bikin judul yang agak aneh sebenarnya.
1: Oke. Okay.
4: Kita nyari ini tuh sebenarnya cinta sejati. Awalnya judulnya tuh.
1: Oh awalnya cinta yeah. sejati.
4: Kita cari di Google apa ya nama yang unik gitu. Oh ternyata ada Amerta.
1: Oke. Okay.
4: Gitu. Ternyata Amerta itu artinya keabadian sama sejati.
1: Oh gitu. Oke, okay. Bukan Anu Merta, beda lah ya itu mah ya.
0: Beda, beda. Beda
1: ya. Sama Upakarti itu biasanya.
0: Apa? Nambahin enggak? Enggak, udah. Ini Kang, kenapa yang jawab dia terus? Soalnya tadi dia pagi enggak datang.
1: Pai lagi dihukum. Iya. Sapoe aja sapoe cepet aing ngomong we tuh. Oh, painya dihukum ya. Oh iya iya iya. Paham. Karena ini mah satu ini IP berarti ya?
5: IP ya, betul.
1: Fokus right. Fokus right. Jadi fokus right.
4: Merek itu mah.
1: Eh, ada mah iya. Nah, sound card fokus track-nya ada Amerta, ada Paradox. Yeah. Elegi, Niskala, yeah. Kronik Senja, Fata Morgana, resenya ya manja, orang rancamannya orang ada lirik, dia ada lirik. Amerta, jadi dikasih ini karena keabadian tadi ya. Jadi judul EP-nya adalah Amerta ini.
4: Iya betul.
1: Wah keren juga ini. Tapi putar dulu lagunya gimana?
5: Boleh.
1: Oke ya. Nanti kita baru ngomongin soal IP-nya ya.
5: Oke.
1: Di Arantik ieu soalnya nih Paradox, Elegi, Niskala. Wah, Niskala juga na alus sih artinya naonnya. Nanti kita bakal bahas sama Fox. Jangan kemana-mana, masih di Fox Night Show.

0: ini emang si vibe-nya memang ini semangat ya lagunya ya.
1: Yes.
0: Dibikin semangat gitu. Tapi Rimba nyanyi sama ngomong suaranya beda ya?
1: Iya sih, banyak yang bilang gitu.
0: Biasanya kan kadang-kadang suka pas lagi ngomong sama nyanyi sama gitu. Kalau kayak saya nih, kalau ngomong gini, kalau nyanyi ya jelek aja gitu. Seru lagi ya butut. Ngomong butut, nyanyi komo gitu ya. Tapi kalau Rimba mah beda, lebih ya beda aja gitu karakter vokalnya.
1: Iya, saya juga gak tahu kenapa tuh ya.
0: Oh gitu, ada ini gak Kang? Ada maksudnya idola, penyanyi idola gitu?
1: Penyanyi yang saya suka kalau lokal di Indonesia tuh ada dua. Ada Anji sama Cakrakan.
0: Oh Cakrakan, okay. Penyanyi dulunya band ya Anji, sekarang penyanyi solo dua-duanya
1: penyanyi
0: ya?
1: Solo.
0: Dua-duanya penyanyi solo ya, okay. Ini kita ngebahas lagu Amerta ini gitu ya. Ini lebih detail, lebih dalamnya lagi deh. Tentang apa nih lagunya?
2: Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang penuh dengan keraguan. Akhirnya bisa menemukan seseorang yang tepat gitu.
0: Oh, okay.
2: Jadi dulunya sering gonta-ganti pasangan. Gak nyaman. Akhirnya bisa ketemu sama orang yang nyaman gitu.
0: Oh gitu. Ini kalau misalkan proses kreatif nih sama teman-teman Summer 9 ini tuh gimana sih? Masing-masing di-PR-in dulu, nanti ketemu sok PR-nya dibuka atau gimana sih? Atau bebarengan ngejam dulu, akhirnya nemu lagu gitu. Biasanya gimana sih?
1: Kurang lebih kayak yang pertama tadi sih. Jadi kita kumpul, bahas konsep, bahas lagu, nanti lagunya gini. Setelah beres briefing dibungkus, dibawa pulang masing-masing dikerjain.
0: Okay.
1: Baru nanti ketemu lagi nyatuin yang udah dikerjain gitu.
0: Okay. Tapi 2025 sekarang 2026 Desember. Sebenarnya belum setahun ya.
1: Belum setahun.
0: Tapi udah bikin EP keren. Oke-nya berarti ya, teman-teman produktif sekali ya.
2: Jadi banyak lagu yang enggak cocok di sama band sebelumnya.
3: Betul.
2: Jadi kita bawain di sini.
3: Dituangkan di sini semuanya.
0: Oh gitu. Betul. Tapi enak kok.
2: Karena dulunya ada yang kita band Melayu.
0: Oh iya sih.
1: Gak cocok.
0: Iya kalau konsepnya gitu mah iya kali ya. Kalau warna musiknya sama mah bagus kok musiknya. Rame gitu, kaya ya musiknya.
3: Iya, Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Enak berat ya, mantap. Enak.
0: Oh iya, ada gitar-gitarnya nyamber-nyamber gitu ya.
3: Ya kan sember.
0: Sember.
3: Sember petir.
0: Sember. Sambar.
3: Oh, sambar.
0: Sambar. Itu sambar. Ini untuk lagu si Amerta sendiri ini berapa lama bikinnya? Sebulan, dua bulan, gak nyampe atau orang semuanya
2: dua
0: ya?
2: Dua minggu
0: ya?
2: Iya, soalnya itu udah setengah jadi lagunya. Tinggal diberesin.
0: Diselesaikan gitu ya. Ayo lagu yang pertama dibikin sama Summer 9, lagu apa?
3: Yang ini apa? Fata Morgana.
1: Lagu paling terakhir itu.
3: Itu enggak. Jadi Kronik Senja dulu.
1: Kronik dulu.
3: Kronik Senja itu kita buat yang pertama. Nah, tapi tiba-tiba kita mau rilis tuh, wah ini Ramadan, ini belum waktunya nih.
0: Oke. Okay.
3: Akhirnya bikinlah Fata Morgana itu pun apa ya?
2: Semalam lah.
3: Semalam ya?
2: Iya, waktu kita kumpul.
0: Bener.
2: Asli.
1: Bener. Langsung kumpul, langsung bikin. Karena lirik. Mau niatnya mau kita bikin religi yuk. Religi. Karena udah mau masuk bulan puasa gitu kan.
0: Momen.
1: Jadi dari kronik yang mau dirilis duluan, disimpan dulu, bikin Fata Morgana, akhirnya Fata Morgana Fata duluan Morgana yang naik.
0: Oh jadi itu karena momennya pas lah ya.
3: Momennya pas,
0: oh, gitu. Jadi waktu pas mampir ke sini tuh ngomong yang ini, yang
3: Fata Morgana.
0: Morgana.
3: Betul.
0: Lagi puasa?
3: Betul.
0: Puasa lagi tapi? Puasa.
2: Pulangnya puasa sih. Pulangnya puasa.
1: Berangkatnya sih puasa.
0: Di rumah mah puasa.
3: Kan apalagi kalau pakai motor kan gini.
0: Ya, jadi untuk garing. Untuk rada garing, rada melek sih kan hati kalau. Sudah ya. Ini kita ngomongin soal lagu yang judulnya adalah Paradox.
3: Paradox.
0: Oke, okay. Paradox ini bercerita tentang apa?
1: Gantian.
0: Oke.
1: Okay. Paradox ini sebetulnya lagu yang sering dibohongin ya. Jadi buat keresahan-keresahan untuk orang-orang yang terlalu sering dibohongi gitu, udah muak banget lah gitu. Udah nggak percaya lagi, udah kapok. Akhirnya dituangkanlah jadi Paradox ini sendiri.
0: Oke, okay. Secara harfiah Paradox itu apa sih?
2: Kebohongan.
1: Kebohongan
0: ya.
1: Dilematis gitu ya. Jadi kita maknai sebagai paradoks aja di masa.
0: Oke. Okay. Elegi.
1: Kalau elegi itu lebih ke lagu kisah sendu ya, kisah sedih sih. Lebih ke kisah sedih aja. Cuma lagunya ini bercerita tentang penyesalan.
0: Oke. Okay.
1: Penyesalan sebuah hubungan yang lalu gitu ya, di mana hubungan itu hancur karena egonya sendiri.
0: Oke, okay. Ya. Ini tuh sebenarnya kalau dari nyari konsep dan segala macam, kalau lagu yang Fata Morgana mah kan itu lagi momennya ada, gitu. Nah, kalau yang lain-lain itu gimana tuh cari nyari idenya tuh gimana?
2: Ada yang ide pribadi, ada yang kita lihat dari situasi cerita orang lain.
0: Oke. Okay.
1: Nyari tema sih.
0: Nyari tema, tema ya. Tema. Oke, okay, berarti ini kalau di pencipta lagu semuanya masuk?
2: Masuk.
1: Masuk.
0: Oh, karena bareng-bareng. Iya, bareng. Enggak ada yang lagu sendiri deh, liriknya siapa gitu. Enggak.
2: Semua.
0: Oh, bebarengan
2: semua. Iya, bebarengan semua.
3: Jadi tuh sebenarnya ada banyak banget yang masuk lagu. Nah, tapi nanti dari situ tuh ini kayaknya gini. Oh, ternyata cocok. Yang ini nih cocok nih. Ini terus jadi materi-materi yang kita pilih yang menurut kita cocok, aransemennya cocok, bagus. Nah, liriknya rembukan. Nah, carilah di tema. Jadi si album ini tuh, si Amerta itu tuh sebenarnya kalau didengerin semua full itu tuh berkaitan.
0: Oh, gitu. Ada benang merahnya ada. Semuanya gitu ya. Apa tuh? Simpelnya aja.
3: Ya, tentang hubungan yang dari awal kita berhubungan, tiba-tiba dibohongin, tiba-tiba dikhianatin, minta maaf segala macam, bla bla bla. Akhirnya berujungnya yaitu Amerta.
0: Oh,
3: menempatkan tempat yang baru.
0: Oh, gitu.
3: Iya, makanya dikasih hubungan di nama albumnya Amerta.
0: Oh, gitu. Wah, keren. Niskala. Niskala apa sih?
1: Lupa saya juga. Apa ya?
2: Niskala.
1: Ah, Niskala tuh kalau secara makna lagu ya, secara makna lagu ya, Niskala makna itu hubungan
3: sembunyi-sembunyi.
1: Hubungan rahasia.
2: Rahasia sih, lebih ke rahasia.
0: Kita beja. Oh, ya. Beja-beja mesti comel.
2: Tidak berwujud kita.
0: Ah, jujur aku mah.
4: Tidak nampak di
1: permukaan iya. Gitu nampak. Maksudnya.
2: Cinta rahasia gitu.
0: Oh iya.
4: Hanya di Telegram.
0: Iya. Tapi lagi kaman itu lagi di mana-mana yang kayak gitu lagi banyak, ah.
3: Iya,
0: lagi
3: banyak.
0: Cinta rahasia itu teh.
2: Malahan banyak teman-teman tuh, wah ini mah lagunya lagu LGBT, cinta rahasia. Gitu. Iya,
3: ada yang bilang. Ada yang gitu. Menganggap kayak gitu juga.
0: Oh iya.
3: Bahwa, oh ini mah lagu LGBT. Pasti ya. Iya juga ya.
0: Karena kan lagu mah gimana kita mengasumsikannya nyanyi itu ya beda-beda orang teh. Kronik Senja, wah dan agak serem nih Kronik Senja.
1: Kronik Senja ini sebetulnya lagu yang paling ringan sih ya di antara yang lain tuh. Mm-hmm. Jadi musiknya juga catchy, enak. Lagunya itu tentang kalau ini kayak semacam pemuja rahasia.
0: Oke.
1: Okay. Kita mendambakan seseorang tapi orangnya itu gak kejangkau gitu sama kita.
0: Oh gitu.
1: Jadi kita cuma bisa mencintai, mengagumi dari jauh aja.
0: Oh asik gitu. Kronik Senja.
1: Kronik Senja.
0: Nah kalau yang Fata Morgana memang lebih ke religi lah gitu ya.
1: Iya.
0: Kita dengan sang pencipta gitu.
3: Betul.
0: Wah cocok nih. Gimana kalau kita puter?
3: Gas.
0: Puter ya. Gas.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa. Aplikasi streaming?
0: Website?
1: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Masih ngobrol-ngobrol teman Fox sama Summer 9. Kita mau ngulik lagi soal EP-nya nih. Ini soalnya si EP-nya sendiri udah keluar dari kapan, Nak? Siapa yang mau cerita?
1: EP kita rilis kemarin tanggal 28 Agustus.
0: 28 Agustus, yeah. Oke.
1: Okay. Belum lama lah ya.
0: Belum lama, belum lama. Ini tuh berarti si EP-nya ada bentuk CD nggak gitu atau ada bentuk fisik atau gimana?
1: Rencana nanti mau bikin rilisan fisik juga ya.
0: Oke. Okay.
1: Nanti juga sekaligus dibagi-bagi insya Allah nanti kalau semua berjalan lancar kita juga mau bikin panggung showcase. Asik. Untuk EP-nya. Jadi nanti kita sekalian bagi itunya juga rilisan fisiknya.
0: Rilisan fisiknya juga gitu ya.
1: Ya
0: kalau secara konsep nih untuk si EP-nya sendiri si Amarta ini gimana sih? Secara keseluruhan lah mungkin desainnya atau atmosfer yang mau ditawarkan buat orang-orang tuh gimana?
1: Untuk itu jujur aja belum kepikiran itu mau gimana konsep-konsepnya nanti berjalan aja lah. Kita kabarin terus lewat sosial media nanti.
0: Oke, okay. Kalau untuk si music video apakah sudah ada keluar juga kah?
1: Untuk MV saat ini belum ada, tapi kita udah ada video liriknya.
0: Oh, udah ada. Lagu yang mana aja, Kang, yang ada video
1: untuk
0: liriknya?
1: Untuk lagu yang Amerta sama Niskala.
0: Oh, Amerta sama Niskala.
1: Udah ada di channel YouTube-nya Summer 9.
0: Apa tuh?
1: Summer 9.
0: Langsung aja Summer 9 di situ ya. Oke, okay. Tapi kalau misalkan nggak ngeband, kira-kira pada ngapain nih? Saya penasaran juga deh.
1: Nah, dari ujung dulu deh.
0: Boleh deh. Jadi apa nih kalau nggak ngeband, A?
2: Aku... main togel.
0: Selot meren, selot.
2: Aku ada usaha kecil aja di rumah.
0: Oh gitu, apa?
2: Aku jualan ini, batu cincin.
0: Asli?
2: Asli.
0: Itu mah gak kecil, meren tuh gede.
2: Mananya? Jarinya.
0: Enggak, ini meren batu cincin, ah?
2: Betul. Aku jualan di ini, YouTube. Makanya
0: oh gitu.
2: Bisa promo nggak aku di sini?
0: Boleh, sumpah boleh, serius.
2: Yang seneng batu permata, batu akik bisa nonton di channel YouTube saya, Ardian Gemstone.
0: Asik
2: kan? Bisa nanti Om kalau seneng batu lihat-lihat aja situ.
0: Oh gitu.
2: Udah lengkap sama harganya sama segalanya pokoknya di situ.
0: Asli ya?
2: Asli.
0: Itu kalau batu dapetnya dari mana?
2: Kadang muja.
0: Biasanya ngerok di tetangga yang jual keris letik biasanya masa paket.
2: Ada ininya juga, ada grosirnya kalau untuk permata ya.
0: Oh permata,
2: ya,
0: permata mama itu mahal mereka kalau permata.
2: Ya ada grade-nya lah.
0: Oh.
2: Ada grade-nya. Ada yang harga menengah ke bawah, ada yang menengah ke atas gitu. Ada kalau batu-batu akik biasanya dari teman-teman komunitas juga banyak. Ya pokoknya mana yang paling murah nawarin saya beli.
0: Oh gitu.
2: Ya tapi ngikutin ini aja pasar aja. Batunya jenisnya.
0: Oke. Dulu mah sempet rame banget ya ayah.
2: Iya.
0: Tapi itu mah peminatnya stabil sih kayaknya segitu aja gitu ya. Atau
2: kalau di online ini lebih jauh sih jangkauannya.
0: Oke.
2: Sampai ke luar negeri juga.
0: Oh gitu.
2: Iya. Kalau kalau di YouTube ya.
0: Terakhir jual batu apa?
2: Macam-macam semua jenis batu akik.
0: Terakhir yang kejual batu apa?
2: Blue sapphire. Batu rubi, pokoknya macam-macam karena jenisnya banyak. Jadi kalau ada yang keluar tuh jenisnya macam-macam.
3: Buah batu ada?
2: Buah batu yang enggak ada. Sama sop buah yang enggak saya jual.
0: Oh iya.
2: Sop buahnya. Sop batu.
0: Iya, itu enak juga kayaknya ya. Usaha batu ya. Moal buruk.
2: Moal buruk.
0: Ya moal basinya ya.
2: Soalnya kalau jualan yang kayak makanan gitu saya enggak bisa.
0: Oh gitu.
2: Suka dimakan sendiri.
0: Dai batu nereina hese.
4: Kelihatan lah. Kelihatan paling sehat siapa.
0: Oh gitu. Jual udah lama berarti jual batu ya?
2: Dari 2014.
0: Oh dari dulu.
2: Cuma kalau online dari pas COVID aja.
0: Oke.
2: Karena tokonya harus tutup jadi ya udah tutup pindah ke online gitu.
0: Oh gitu. Ya. Ini betul menarik ya. Orang tuh sebenarnya sok bodornya ningali orang jualan batu. Jeng numeli loba etasis nu orang rada sebetulnya agak bingung sebenarnya.
2: Nah itu saya,
0: tapi faktanya teh ada gitu.
2: Iya, nyari usaha yang bingungin orang.
0: Oke. Gitu. Menarik. Kamu misalkan ente ngeband berarti jual batu.
2: Ya.
0: Tapi bisa paralel lah itu mah ya.
2: Iya.
0: Bisa sambil berjalan ya.
2: Enggak
0: akan ngeganggu lah.
2: Enggak.
0: Asal tong membawa awi we di kiki.
2: Justru ngeband ini ngeganggu saya jualan.
0: Jujur. Orang kuduna keur ieu ya keur moles ya.
2: Iya. Lagi moles kan. Brad ayo briefingan. Aduh.
0: Asli. Aduh, batu akik. Menarik ini untuk dibahas sebetulnya ya. Oke, okay, next. Kalau nggak main bass,
3: sama juga di batu sebenarnya.
0: Asli,
3: asli.
1: Beda batu. Cuma
3: cuman ini batunya lebih ke batu gunung.
0: Wah,
3: batu gunung. Saya kerja swasta di pertambangan batu.
0: Oh, oke, okay,
3: makanya,
0: okay.
3: Makanya tadi saya siang dihukum nggak datang.
0: Oh, ah, lagi jual batu.
3: Kayak Thor.
0: Oh gitu. Apa planologi? Planologi, geologi.
3: Bukan. Tambang batu. Jadi produksi untuk bahan aspal sama perumahan.
0: Oh, oh gitu. Yeah. Batu split gitu.
3: Batu split, abu batu dan screening.
0: Oh gitu. Mm-hmm. Abu batu itu bagus buat bangunan nggak sih?
3: Sebenarnya kurang bagus.
0: Kurang bagusnya bagus, pasir ya? Bagusnya sih. Pasir ya?
3: Iya betul.
0: Oke. Okay. Jadi itu dipakainya buat apa? Ada yang beli tapi?
3: Ada. Buat biasanya buat cor.
0: Oh, buat ngecor.
3: Iya, buat coran biasanya. Pertama saya kerja di situ juga aneh sebenarnya.
0: Musisi aing teh musisi. Nah, aing jadi kanu batu.
3: Pas datang, waduh, ini gunung pada dihancur-hancurin gini gitu kan. Ternyata oh ini, kalau nggak gini jalan mungkin tanah liat, mungkin iya, bangun bener. Juga susah.
0: Pakai bilik.
3: Iya, pakai bilik. Dan ternyata jalan tol pertama Jakarta-Bandung tuh dari perusahaan saya.
0: Oh, di daerah mana?
3: Daerah Balenda.
0: Oh, di Balenda. Ada gunung ya Balenda?
3: Ada, banyak.
0: Oh, banyak ya?
3: Banyak.
0: Tuh berarti.
5: Oh, bating di Rancamanya.
3: Dekat dari Rancamanya. Dekat. Di belakang Rencong.
0: Oh, di belakang Rencong. Iya. Oke. Menarik. Oke, okay, perbatuannya. Jual batu.
1: Saya batu juga.
2: Ini kayak itu ya. Kayak iya, zaman batu.
3: Kita harusnya ganti nama band ya.
0: Iya. Batu akik, batu gunung, batu ginjal.
2: Harusnya kita bikin Sember Stone nih.
0: Halus. Halus. Eta keren. Eta halus ya, eta keren. Bener-bener eta acarana teh main-main pas sok aya di acara Game Stone aya wae. Asli. Arima,
1: Kalau saya bikin konten di rumah.
0: Oh, konten, konten kreator.
1: Ya. Ada dua yang dikerjain tuh, satunya gaming, satunya kucing.
0: Gimana nih kucing diapain?
1: Enggak diapa-apain. Enggak digosok. Enggak digosok. Jadi ngelola akun kucing namanya Maruket Family.
0: Maruket.
1: Jadi keseharian aja. Seharian kucing dikontenin gitu.
0: Oh.
1: Malah lebih terkenal kucingnya daripada sayanya.
0: Asli?
3: Asli.
0: Iya, oh
3: lebih,
0: iya.
3: Lebih Selebgram terkenal kucing itu.
1: Iya. Udah lebih, jadi artis kucingnya. Udah jadi artis duluan.
0: Udah ada centang birunya.
2: Kucing udah tur kemana-mana ya.
1: Iya, udah kemana-mana. Udah main film juga. Malah.
0: Asli?
1: Asli.
0: Kok lucu? Aneh-aneh sih. Arane selain lucu mah rarantik. Sumpah, urang kakara deh rarantik. Ya, deh bener. Kalau konten mah ya udah gitu ya, kalau nyanyi mah ya kucing gitu ya. Saya kucing. Menarik. Berarti kucing ada berapa ekor di rumah?
1: Kucing di rumah ada 17.
0: Hah?
1: 17 sekarang.
0: Wah.
1: Cuma yang jadi artisnya ada 2 sih yang fokus utamanya.
0: Oh, siapa namanya?
1: Namanya Nastar sama Cio.
0: Nastar sama Cio. Hmm. Oke, okay. Dan itu jadi duit ya.
1: Jadi duit.
0: Wah.
1: Bisa menghasilkan uang sendirilah, jadi nggak pusing lagi beli makanan kucing.
0: Ah, nah itu dulu saya pernah piara kucing tapi nggak tarapti meren ya.
3: Cinggarong bukan?
0: Musalong.
2: Kucing pirang apa?
0: Kucing pirang. Kurang tarapti saya ngurus sasatoan kurang bisa gitu. Jadi akhirnya udahlah ngurus tuyul we ayeuna. Loba duit. Terakhir nih.
5: Kalau saya sebenarnya seharusnya sih udah pensiun main band dan udah berhenti main musik sebenarnya.
0: Dari lama harusnya.
5: Dari tahun kemarin lah.
0: Kenapa, A?
5: Ya karena ini ada Sember Stone yang ngajakin.
0: Enggak, kenapa berhenti maksudnya?
5: Jadi
0: ada alasan khusus kan?
5: Sebenarnya alasannya adalah mimpinya udah kecapai semua.
0: Oh.
5: Jadi target dulu tuh saya 35 tahun saya ingin jadi produser. Nah, itu kecapai.
0: Udah.
5: Alhamdulillah udah kecapai semuanya, udah kecapai. Jadi udah ini ngapain lagi sih? Jadi udah bingung gitu.
0: Atau udah nge-produce siapa aja? Musisi-musisi
5: ya. Ada Tahta, Tahta pernah.
0: Oh, Tahta. Ya. Zaman pas awal-awal atau?
5: Kemarin, 2 tahun yang lalu.
0: 2 tahun yang lalu.
5: Itu ada recycle yang lagu lama sama lagu baru. Terus ada Richie.
0: Oh, Richie.
5: Richie. Terus ada Kayla, vokalisnya tapi Riza dulu.
0: Oh, iya. Banyak ya?
5: Iya, yang saya produksi. Makanya
0: kayaknya... Yang cewek gak ada yang cewek?
5: Cewek ada. Tapi ya penyanyi dangdut, penyanyi solois ada juga. Okay, cuman akhirnya... Ini kayaknya capek nih, saya harus istirahat.
0: Oke, okay. hiatus
5: sebenarnya. Dibilang hiatus enggak sih, jadi memang benar total pengennya berhenti gitu.
0: Oh gitu.
5: Sering berjalan waktu ada teman-teman semua, oh ternyata saya tuh nggak bisa lepas dari sini. Tapi kalau seandainya saya harus berhenti, saya mau buka usaha laundry.
0: Wah menarik, laundry.
5: Itu kalau kalau batu biarlah polis itu. Polis. Ini ya.
0: Itu laundry menarik itu. Sekarang lagi rame juga tuh laundry yang pakai koin yang sendiri gitu ya.
5: Self service.
0: Lagi rame.
5: Ya, sebenarnya lagi jalan juga di rumah.
0: Oh, ada laundry
5: satu. Okay. Itu mungkin nanti akan dikembangkan ke depannya. Cuman ini nggak tahu. Apakah ini akan lanjut main musik atau misalkan akan fokus ke bisnis gitu.
0: Okay.
5: Tapi yang pasti ternyata kumpul sama anak-anak itu seru gitu.
0: Seru. Hmm. Ada ini kali ya, media untuk kita nostalgianya ada.
5: Nostalgia ada,
0: terus
5: betul.
0: Seseriannya ada gitu ya. Siapa tahu juga kan ini kan salah satu proses juga untuk jadi bisnis baru lagi gitu.
5: Betul.
0: Ya.
5: Betul. Sebenarnya dulu tuh main band. Tapi semuanya serba dikerjain sendiri gitu.
0: Oh.
5: Nah itu yang lelah.
0: Padahal nah, band.
5: Padahal band.
0: Tapi sendiri kerjainnya.
5: Betul. Ya.
0: Banyak sih yang gitu.
5: Cuman sekarang December 9 ini itu saya sangat apa ya?
3: Terbantu.
5: Bukan terbantu. Apresiasi. Tapi lebih lebih ke. Nah ini nih yang namanya band.
0: Ah.
5: Jadi semuanya tuh
0: ada andil.
5: Porsinya betul. Semuanya andilnya. Nah ini sih sebenarnya, nah salah satu alasan saya tidak mau main musik dan band itu dulunya ya itu lelah. Okay, tapi setelah ketemu Summer Nine ini, pikiran itu nggak ada.
0: Nggak ada.
5: Karena semuanya emang benar-benar punya porsinya masing-masing.
0: Betul.
5: Gitu, yang akhirnya dalam waktu ya sangat waktu cepat lah
0: banget,
5: ini.
0: Cepat
5: langsung
0: banget.
5: Belum setahun. EP keluar.
0: Iya.
5: Kalau yang dulu rencana tapi tidak pernah terrealisasi.
0: Oke.
5: Okay. Kan, udah gini aja ya udah jalan, ini porsinya ini.
0: Oke, okay, oke.
5: Okay. Nah, ini baru band.
0: Baru band ya.
5: Jadi enak tuh lari-larinya tuh.
0: Oke. Okay. Mudah-mudahan ini tetap segini berlima berarti
5: berlima,
0: ya.
5: Berlima.
0: Tetap amin, berlima. Amin. Karya-karyanya juga makin banyak yang keluar.
5: Amin. Gitu ya. Amin.
0: Ini kita mau dengerin Summer Nine nyanyi nih ya.
5: Boleh.
0: Siap, coba boleh persiapan dulu lah. Ini boleh sosial media yang bisa di ini ya.
1: Sosial media Summer 9 di Instagram ada @summer9, di TikTok ada @summer.9, ada titiknya di tengah. Lalu bisa dicari juga di YouTube dengan nama Summer 9 juga sama. Lagu-lagu kita juga udah ada di DSP di mana aja bisa didengar. Spotify, di Apple Music, di YouTube Music juga ada dengan nama Summer 9 juga sama.
0: Sama di situ semua
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay. Berarti yang tadi rencananya mau bikin mini konser atau apa sih?
1: Iya, showcase.
0: Yeah, showcase.
5: Nanti datang ya.
0: Kapan itu teh?
5: Harusnya sih Oktober ini.
0: Oke.
5: Oktober September ini ya.
1: Beres beliau umroh dulu. Soalnya mau umroh dulu. Jadi biar fokus.
0: Iya. Tapi debunya udah aman ya?
5: Amin. Mudah-mudahan.
0: Oke.
5: Amin.
0: Mudah-mudahan lah ya.
5: Ya.
0: Jadi doa juga dari sana.
5: Iya,
0: semuanya lancar.
5: Amin.
0: Oke, teman Fox, ini mau dibawain lagu yang mana ini kira-kira?
1: Kita bawain lagu Kojoknya deh.
0: Boleh.
1: Bawain Amerta.
0: Siap kalau gitu Maya. Please welcome, this is Summer 9 with Amerta.

Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

91.7 Fast Radio Bandung Feel You. Teman-teman sekarang lagi rame nih ya. Kemarin entah kasus entah apa ya, tapi gue juga gak mau banyak terlalu komentar terkait Bagasi. Karena memang kebetulan aja kenal gitu sama anak-anak Juicy Lucy. Belum sih nanya langsung mah gitu. Cuman memang di sosial media itu yang jadi inceran ya pasti adalah personil gitu. Kenapa personil? Karena ya frontman terutama gitu. Jadi kena sasaran. Gue gak tahu ya manajemennya itu gimana dan seperti apa duduk perkaranya. Cuman banyak yang menyayangkan gitu. Sampai beberapa artis-artis pun akhirnya ikut berkomentar terkait hal ini gitu ya. Benar-benar cepat beres, nggak jadi bola liar, ada klarifikasi juga dari kedua belah pihak dan lain sebagainya gitu ya. Karena kalau sampai di boykot dan lain sebagainya agak disayangkan saja gitu ya. Apalagi sekarang tuh nyari panggung tuh tidak mudah gitu ya, cari uang tuh nggak mudah gitu teman Fox ya. Terlepas dari itu semua, buat kamu juga mungkin yang sekarang lagi ngerasa, aduh gue tuh stagnan banget deh Pep dalam berbagai hal gitu. Coba lo cari sesuatu yang baru deh. Jangan terjebak sama zona nyamanmu gitu ya. Dan kita gak tahu di posisi mana dan di tempat mana kita akan sukses dan berhasil gitu ya. Even sama gitu si bidangnya, tapi kan kita belum tahu di mana tuh tempatnya. Let's say lo kerja di perbankan misalkan gitu ya, kerja di bank A, B, C, D, E, F, G, ternyata lo cocoknya di bank yang N gitu misalkan. Ya di situ, mungkin di situ yang jadi pecahnya lo di situ gitu. Yang baik-baik sih yang pasti selalu buat teman Fox yang lagi dengerin Fox Night Show malam hari ini gitu ya. Aku puterin deh lagunya ya. Ini lagu dari Juicy Lucy, judulnya Hahaha. Ya, mungkin orang yang sebel sama Juicy Lucy lagi tertawa. Tapi yang pasti sabar-sabar semuanya ya guys.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita. Di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.
2: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release.
3: Mawar sekarang memasuki babak baru lewat lagu Kan. Single terbaru dengan warna musik yang berbeda. Dari sudut pandang Mawar, Kan merupakan suara hati seseorang teman yang sering jadi tempat curhat, tapi sarannya gak pernah benar-benar didengarkan. Ceritanya berangkat dari seseorang yang sedang patah hati, sementara sahabatnya sejak awal sudah ngingetin kalau ada banyak tanda yang nunjukin kalau pasangannya gak baik. Ini dia, Mawar Riong dengan Kan.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.
1: Yes, itu dia teman Vogue, website yang bisa kamu kunjungin buat kamu dengerin dan juga lihat-lihat informasi. Ada berita bahkan di sana ya, kalau kamu pengen tahu ada update apa aja sih di sekitaran kita di Indonesia, bahkan luar negeri gitu ya. Ya sudah, kalau gitu ketemu lagi besok sama Pepi di Seru Senja, balik lagi ya. Besok Citra lagi kok yang siaran, bukan aku. Terima kasih banyak buat teman Vogue yang sudah nemenin buat... Farid, tuh Farid ya. Orang sok-sokip ngaran.

punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik. Dan ultimate sanga-sanga minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga sing ada lawan.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.

0: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita. Di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

101.7 FM.

0: bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Mawar sekarang memasuki babak baru lewat lagu Kan. Single terbaru dengan warna musik yang berbeda. Dari sudut pandang Mawar, Kan merupakan suara hati seseorang teman yang sering jadi tempat curhat, tapi sarannya gak pernah benar-benar didengarkan. Ceritanya berangkat dari seseorang yang sedang patah hati, sementara sahabatnya sejak awal sudah ngingetin kalau ada banyak tanda yang nunjukin kalau pasangannya gak baik. Ini dia Mawar Deyong dengan Kan.

itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: nggak sih pas lagi momen penting, kamu malah fokus garuk-garuk punggung? Selain ganggu, bisa-bisa orang-orang di sekitar kamu jadi ikutan risih. Penyebabnya banyak, bisa karena bakteri, biang keringat, jamur, sampai pertumbuhan jerawat di punggung. Gak usah bingung. Satu solusi buat ilangin masalah tadi dengan menggunakan Sanga-Sanga Body Soap. Dengan aroma wangi melati keraton, Sanga-Sanga Body Soap bisa membantu menghidrasi kulit dan menghambat pertumbuhan bakteri. Harga satu Sanga-Sanga Body Soap 250 gram Rp175.000. Dan kamu bisa beli di Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
4: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya Om infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan. 91.7 FM. Feel good.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.
4: Indonesia targetkan emas sebanyak-banyaknya di Asian Games 2026. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
5: Fox News.
4: Indonesia mulai memanaskan persiapan menuju Asian Games 2026 di Aichi Nagoya, Jepang, yang akan berlangsung pada 19 September sampai 4 Oktober. Indonesia memasang target realistis minimal 4 medali emas. Cabang olahraga yang menjadi andalan antara lain bulu tangkis, angkat besi, dan panjat tebing. Namun target tersebut bukan berarti atlet Indonesia hanya mengejar angka 4 emas. Ketua Umum NOC Indonesia, Erick Thohir, menegaskan, kontingen Indonesia harus berusaha mendapatkan medali emas sebanyak-banyaknya. Persiapan pun terus dilakukan, termasuk memastikan para atlet berada dalam kondisi terbaik saat tampil di ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembali dengerin Pagi Bandung.
6: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio, dan visit www.foxradio.com.
7: .com 91.7 FM.

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung, siap-siap mengudara.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Fox. Halo, apa kabar? Pagi Bandung is back. Amo Irfan di Sari Winata juga bareng sama Jojo sampai tepat jam 9 nanti. Apa kabar semuanya hari ini? Senang. Semangat. Hari Kamis kita akan temani. Harus optimis, jangan pesimis.
2: Dengerin kita di Pagi Bandung cuma di Fox Radio Bandung.